0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus.
8: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
9: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
9: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
9: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
9: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun, warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas

0: diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walt Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karipro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Saat arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana, hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu,

0: Kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga, maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong pagi ini.

great. Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong sore ini.
5: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saya Danusyah masih menemani Anda. Aduh, pendengar, ini masih dalam kemeriahan RRI Fest 2026 di halaman kantor LPP RRI Sorong. Hari ini Kamis 3 September 2026. Anda masih bisa datang ya pendengar, Anda masih bisa datang karena berbagai keseruan bisa Anda nikmati. Di sini ada program cek kesehatan gratis yang masih ada. Pendengar, kalau cek kesehatan gratis sekarang sudah tidak terlalu antri ya, sudah berkurang antriannya. Untuk Anda yang mau mengikuti cek kesehatan gratis, silakan bisa datang di kantor LPP RRI Sorong atau juga bisa berpartisipasi membeli bazar murah ya, bazar murah, pasar murah ini juga ada. Silakan, tapi antriannya juga sampai saat sekarang ini masih lumayan banyak ya. Untuk pasar murahnya nih pendengar, antriannya masih lumayan banyak. Tapi jika Anda ingin bergabung, silakan bisa datang. Terus juga masih banyak di sini tenan-tenan UMKM yang juga turut berpartisipasi, bukan hanya jajanan, makanan dan minuman, tapi juga ada partisipasi dari mama-mama Papua. Ini ada jualan noken, kemudian juga souvenir-souvenir khas Papua juga dihadirkan pendengar di tenan-tenan yang ada di venue RRI Fest 2026 ya. Jadi untuk Anda pendengar sekota Sorong dimanapun berada, yuk datang di halaman kantor LPP RRI Sorong untuk mengikuti berpartisipasi di RRI Fest. Di sini masih ada cek kesehatan gratis, masih ada pasar murah, dan juga masih ada bazar UMKM pendengar.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya

adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Blood Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

Kisah Nyonya Li Qianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Won Nushi, tolong saya Nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Qianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Qianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Qianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macaupo atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europese Verbandsvrouwen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai reserse perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi yang bersangkutan bekerja sama untuk memasukkan para perempuan, dan sebelum dipekerjakan, mereka dipakai oleh pejabat-pejabat terlebih dahulu, tulis Mira Sidarta. Perjuangan Ao Choi Lan yang tanpa henti menarik perhatian banyak pihak. Bahkan pada akhirnya polisi sering menggunakan jasanya, dan banyak media perempuan seperti majalah Istri dan Vrouwen memujinya, termasuk pemerintah Belanda menganugerahinya bintang Ridder in the Order van Oranje-Nassau.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Iya, pendengar selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Siang hari ini bersama saya Du yang bertugas ya, dan ini masih berlangsung ya kegiatan RRI Fest ya di halaman kantor RRI Sorong. Pendengar, silahkan ya, masih ada bazar UMKM ya, ada stand-stand jualan-jualan ini pendengar yang bisa Anda beli ya, ada cemilan-cemilan ya, ada makanan berat juga ya, ada minuman es ya. Silahkan Anda singgah yang mungkin lewat ya di depan kantor RRI Sorong ya, ini Anda bisa membelinya. Ada juga masih ada pastan pasar murah ya pendengar, silahkan untuk Anda yang membutuhkan ada minyak, ada beras ya, ada bawang juga, mungkin ini Anda bisa singgah di halaman kantor RRI dalam RRI Fest 2026. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan obrolan budaya untuk Anda.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua dalam Obrolan Budaya, spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan Lestarikan Budaya dan Cerita Rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, ya baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, Obrolan Budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan Obrolan Budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat bakudapa untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau, saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke, tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti kakak Angsri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini, dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja? Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke, ya. Itu yang menjadi dasar utama ya, sehingga iya, Rumah Baca Adat ini. Iya. Oke, ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri? Ada maksudnya di sana, apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm, tradisi yang ada di Papua itu, yeah, melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak, okay, mengetahui itu.
0: Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang, yeah, ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana, dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya, atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, yeah, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm, boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam. Di sana siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum. siapa saja mau membaca, mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
0: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua saja kah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum begitu?
1: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
0: Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau?
1: Iya.
0: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya?
1: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
0: Oke, oke, oke. Nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya. Oke. Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos.
0: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya.
2: Iya.
0: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana itu?
2: Iya, kita bikin biasanya itu berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
0: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix ya, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca ya.
2: Iya.
0: Oke, seperti apa mereka antusias, selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku ya, seperti apa mereka? Atau
2: mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke Rumah Baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu. Bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di Rumah Baca juga kami membantu. Jadi mereka sangat senang, walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
0: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca, walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata, huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana, paling lama tidak sampai dengan bulan. Mungkin karena kita di sana satu minggu tuh dua kali.
0: Satu minggu dua kali
2: kita ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam dua minggu atau tiga minggu begitu mereka sudah bisa.
0: Sudah bisa ya? Sudah bisa membaca tuh ya? Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
0: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini?
2: Iya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
0: Sabtu dan Minggu. Iya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
0: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya Rumah Baca, Rumah Adat Baca ini ya, Egat ini ya. Oke, ya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Bu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan bersama.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. Bulu Sisi berwarna kuning keemasan dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit, cuit. Selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin. Kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih

padamu. Bulumu indah, kakimu lindung.

aku terpesona. Jangan

0: nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya, masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya, tentang lestarikan budaya dan cerita.

0: mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu, tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Di situlah ada buku tentang budaya itu. Iya.
1: Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
0: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
1: Moi ya, daerah suku asli di kota Sorong, ini ya. Oke, tanah Malamo ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa?
0: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di Rumah Baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari Forum TBM sendiri.
1: Forum TBM, iya. Apa itu?
0: Forum Taman Baca Masyarakat.
1: Taman Baca Masyarakat.
0: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku, yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
1: Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak ya, pasti.
0: Iya, pasti.
1: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
0: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah, rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi itu, jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman karena kendaraan yang bising di situ, ada perempatan. Yeah. Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. Dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
1: Oke, tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
0: Iya.
1: Iya. Yang TK kan gak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, gitu ya, gak mungkin ya, atau kelas 5. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku kesukaan.
0: Benar
1: gitu ya.
0: Benar sekali, hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci anak-anak.

0: sudah tahu.
1: Sudah tahu ya.
0: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk, sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi, seperti itu. Begitu antusiasnya anak-anak, semangatnya dengan membaca.
1: Jadi Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu. Nombilang itu. Bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah. Buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya Bu itu nih?
0: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan, nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak. Bahwa gadget itu, kalau waktunya habis dengan gadget, apa untungnya? Begitu, kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak. Apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar, apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, tuh hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar, ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak karena
1: tidak boleh main gadget, nggak bisa juga gitu ya.
0: Iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah baca. Mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah, jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau nasihat seperti
1: atau
0: itu.
1: Ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak, selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Beatrix?
2: Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas. Cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang HP-nya itu disimpan dulu. Disimpan dulu. Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai boleh pegang HP.
1: Oh, gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin Ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu ini?
0: Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu, kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial ya, rumah baca EGAT, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak, ya. Itu yang sampai ini kami pakai masih sebatas itu. Jadi selama ini kami pakai seperti itu, tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
1: Iya. Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbenaran buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur, buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke?
0: Iya, ke Rumah Baca Egad Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
1: Oke, okay. Iya. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih Bu Beatrix?
2: Iya, anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
1: Cerita rakyat Papua?
2: Iya, dan suka mendongeng, ada yang suka menggambar. Ya, jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar.
3: Oke.
2: Yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu.
1: Oke, buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita?
2: ya buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua.
1: Okay.
2: Dibanding dengan buku yang lain, karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru dan gampang dimengerti begitu.
1: Gampang dimengerti ya. Okay. Bagaimana juga Ibu Beatrix dan juga mungkin Ibu An menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri, yang ada di luar sana mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
0: Ya, di situ kita juga selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan KKN,
1: ya.
0: KKN di rumah baca, ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya cinta budaya.
1: Okay. Ya. Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya. Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Okay, kita jangan kemana-mana, kita masih mendengarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egad Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
4: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir di tengah-tengah mereka. Mereka saling berbisik, siapa dia, dari mana dia, ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
3: Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Angel. Saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah, hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana, karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, "Oh, rupanya aku sudah tua. Aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang." Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat.
0: Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini, dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang. seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, mm-hmm. untuk mempertahankan itu, yeah. Sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, yeah. dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka, okay. Kalau bisa walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
1: Mm-hmm. Bu Beatrix, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan, asal pinjam itu dulu, semua yang buka yang ini, gitu kah? Atau?
0: Iya, iya kadang ya? Itu rebutan ya, ya, sampai rebutan.
1: Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu,
0: rebutan.
1: Ya?
0: Rebutan,
2: mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini, yang satu bilang, tidak, saya maunya yang gitu.
0: Iya. Saya tadi yang ngambil, iya. Saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil? Saya yang dapat duluan, karena,
1: ya, gitu. Bagian lain ya. Tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan, 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya. Iya. Ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca, dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita buku-buku tadi itu ya. Pemerintah gimana nih akhirnya? Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini?
0: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua, rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami, bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
1: Peran pemerintah sudah ada di situ ya?
0: Iya. Oke, baik. Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami. Mm-hmm. Jadi kami juga sudah mengisi SIM data, mm-hmm. layaknya seperti perpustakaan yang dikelola pemerintah.
1: Baik ya. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah? Ibu Beatrix, Bu An.
0: Ya, harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan, karena rumah baca yang ada di Sorong ini kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
1: Buta aksara.
0: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji. Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca dulu. Mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang di peran
1: dasar, ya.
0: Iya. Okay. Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong. Kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami,
1: yeah.
0: Anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu,
1: yeah.
0: Dengan okay. pendekatan-pendekatan kami, mm-hmm. untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan, okay. lebih khusus membaca itu.
1: Oke, okay. Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya, atau pacar?
2: Gimana?
1: Ibu guru?
2: Silahkan. Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga, dan juga pacar.
1: Mendukung ya?
2: Iya, sangat mendukung.
1: Oke, okay, okay.
2: Karena itu ada salah satu kegiatan sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
1: Oke. Okay. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan lah ya, untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana tentang kehadiran dari rumah baca adat EGAT ini, Kairos? Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita atau seperti apa ini?
2: Oke, okay. Ya, buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke rumah baca EGAT Kairos, lebih tepatnya di Jalan Tanjung Dofior, di belakang kampus Unamin.
1: Unamin.
0: Iya.
1: Iya.
0: Puan? Iya. Kalau saya datanglah ke rumah baca EGAT Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai,
1: yeah.
0: cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang yeah. tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua.
1: Ketika
0: kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi, kurangnya di sini.
1: Yeah, okay.
0: Kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar, dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Di sana kami juga punya psikolog,
1: yeah.
0: untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus, ya. Misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih, mm-hmm. atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi.
1: Konsultasi ya.
0: Iya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix. Waktunya telah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk obrolan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Yuda.
1: Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya. Dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka dan mereka bisa baca tentunya. Iya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, dan pemirsa RRI Net, sampai disinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu. Coba, kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya kah itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya, Ratu. Kita harus bagaimana ini, Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang ratu. Siap laksanakan ratu. Esokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada. Karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri, Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.

Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Kane for Bayern. Harry Kane makes it 4-1 to Bayern.
2: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
3: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
2: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
3: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
2: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar, apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2020.

0: sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
1: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Surat-surat Raden Ajeng Kartini yang dikirim kepada sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Jacques Henry Abendanun dan istrinya berisi pemikiran yang sangat maju untuk zamannya. Isi utama dari surat tersebut seperti keinginan akan pendidikan bagi perempuan. Di sini Kartini sering menulis tentang pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan. Dia merasa perempuan pribumi saat itu dibatasi dan tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Kemudian kritik terhadap adat dan tradisi. Di sini Kartini mengkritik praktek seperti pingitan atau perempuan dipingit di rumah dan pernikahan paksa. Menurutnya adat tersebut menghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Selain itu, emansipasi dan kesetaraan gender. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Ada juga pergulatan batin dan perasaan pribadi Kartini, di mana surat-suratnya juga sangat personal. Dia bercerita tentang kesedihan, kebingungan, harapan, dan cita-citanya untuk perempuan-perempuan di masa yang akan datang.

Iya, pendengar baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong siang hari ini, siang yang cerah ya. Dan pendengar, selanjutnya saya menemani Anda di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Oke, pendengar silakan di 08 12 38 68 8703 di Torang Indonesia. Siang hari ini menemani Anda di hari Kamis ya, di hari ketiga di bulan September 2026. Dan saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia. Ada Era Mono dengan Kenangan Asmara, ada Ekutes dengan Kasih, Joker dengan Izinkan Aku Mencintaimu, Yovian Nuno dengan Kenangan Lalu Bangkit Kembali, ada Serius dengan Gelap Mata, Seventeen dengan Cinta Tak Bertuan, El Kasih dengan Pesan Dari Surga, ada The Spectrum dengan Diam dan Memuji, Antik Band dengan Surga Cinta, dan Salju Band dengan Musim Yang Bahagia. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list Orang Indonesia siang hari ini, menemani suasana siang hari Anda yang lagi istirahat siang juga ya. Selamat siang, selamat menikmati istirahat Anda pendengar. Dan silakan saya terima dulu pengontak pertama saya siang hari ini. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Apa? Saya kurang apa dengar tadi lagu-lagu apa gitu.
1: Oh iya, dengan Pak siapa di mana ini, Pak? Mohon maaf. Iya. Bapak siapa?
2: Ini Pak Jumadi ini.
1: Pak Jumadi, oh, oke, okay, maaf, mohon maaf. Oke, Pak Jumadi, ini ada Era Mono dengan Kenangan Asmara, Ekutes dengan Kasih, ada Joker dengan Izinkan Aku Mencintaimu, Yovian Nuno dengan Kenangan Lalu Bangkit Kembali, ada Serius Band dengan Gelap Mata, Seventeen dengan Cinta Tak Bertuan, El Kasih dengan Pesan Dari Surga, ada The Spectrum dengan Diam dan Memuji, Antik Band dengan Surga Cinta, dan Salju Band dengan Musim Yang Bahagia.
2: Nah, itu sudah yang terakhir sudah.
1: Terakhir, oke. Okay.
2: Ya, salam-salam dulu.
1: Silakan.
2: Dengan Ibu Artini, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Kamalia, Ibu Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semuanya sajalah. Yang saya tidak sempat saya sebut ini.
1: Oke. Okay.
2: Dan sebelum monitor dan sesudah monitor.
1: Iya. Baik. Oke, okay, terima kasih. Selamat siang, iya, Pak Jumadi. Siang hari ini ya sudah bergabung. Dan silakan pendengar ya di 08 12 38 68 8703 di telepon WhatsApp saya buka untuk Anda siang hari ini di Torang Indonesia. Kami mohon maaf ya untuk 324222 belum dapat kami layani di layanan telepon tersebut ya, karena ada gangguan teknis sehingga Anda bisa telepon di telepon WhatsApp kami. Saya hadirkan dulu sambil menantikan gabungan Anda, lagu dari Salju Band ini dia.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Iya, pendengar Sobat Indonesia sudah, saya menemani Anda di Torang Indonesia. Dan jangan kemana-mana, setelah ini pendengar, saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

Kondang-kondang-dangdut siang hari ini, silahkan 324 di 0812 ya, 3868-8703 di telepon WhatsApp Pro 2 Pro 1 siang hari ini. Kondang-kontak-dangdut, saya bacakan dulu lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini ya. Ada Gandhi S dengan Ketuk Pintu, ada Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa, ada juga Vita Alvia dengan Wajah Kekasih, ada Nabila Maharani dengan Bila Nanti, ada Darboy Gang dengan Rungkok No Aku, ada Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi, ada Aku Istri Bukan Pembantu, ada Trio Macan dengan Kalung Emas, Tasya Rosmala dengan Berhenti Berharap, dan Queen Marbella dengan Jangan-Jangan. Itulah lagu-lagu yang ada di kondang siang hari ini di hari Kamis ya, Kamis manis Kamis panas ya, cuaca cerah terus. Siang hari ini juga sama, cerah, mataharinya cukup menyilaukan juga ya, tapi arus lintas juga terlihat ramai lancar. Hati-hati di jalan ya pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat di siang hari ini. Angin juga bertiup masih cukup kencang ya. Setiap hari cuaca musim kemarau, angin cukup kencang, jadi jangan bakar-bakar atau bakar sampah atau mungkin bakar lahan gitu ya pendengar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di musim kemarau ini. Iya, dan sekali lagi 08 12 38 68 8703, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda. Ini dia pendengar dari Darboy Gang untuk Anda.

0: Iya, kondang kontak dangdut siang hari ini 3081238688703. Saya coba terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pak Nasrun.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, sudah tahu list lagunya?
1: Iya, sudah, lagu yang pertama saja, Mbak.
0: Lagu pertama, siap.
1: Iya, pertama-tama Mbak laginya sama tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Ada Ibu Artini, Mbak Ima, Bu Leman, Ibu Lete, Bapak Lete, Pak Oti, Sera Puya, Ibu Ana, Ibu Sohia, Pak Widi, ada Lia Jakarta dari Bogor, Ibu Aida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, nah para wadala, pada juga syuting, semuanya tempat kecuali keempat lah. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih, selamat siang untuk Pak Nasrun yang baru saja bergabung ya. Saya terima lagi, halo, selamat siang, kondang.
2: Kondang, kotak dangdut, siang-siang, kita bergoyang bersama Kak Dumi.
0: Gak sempat saya menyapa jadinya ya.
2: Kak Dumi, ini pasien yang paling heboh ini.
0: Iya, saya mau sapa balik, belum bisa ini. Iya. Oke, kondang. Iya, betul
2: kan,
0: ya.
2: Itu ada kebakaran itu.
0: Di mana?
2: Di ini katanya di Makrup kah?
0: Di mana?
2: Di Makrup.
0: Makrup.
2: Makrup kah apa itu? Apa yang itu? Di tempat ini tuh? Apa kah? Wisata.
0: Mangrove.
2: Mangrove kah?
0: Oh, di mangrove.
2: Iya.
0: Oke, di ini ya, di belakang film. Apa?
2: Malibela.
0: Malibela ya, ke belakang ya. Oh, gitu.
2: Presiden apa?
0: Iya, Putra Residen gitu ya, ke belakang ya.
2: Iya, Putra Residen.
0: Oh, gitu.
2: Maksudnya panas-panas gini kok. Iya, betul. Jadinya api itu cepat.
0: Iya, iya, semoga tidak terlalu menyebar luas ya.
2: Iyalah. Okay. Kak Dwi, ada lagu apa?
0: Lagu-lagunya ini ada Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri, ada Vita Alfia dengan Wajah Kekasih, ada Alfi Nabila Maharani dengan Bila Nanti, ada Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi, ada Dila Priscilia dengan Aku Istri Bukan Pembantu, ada Trio Macan dengan Kalung Emas, Tasya Rosmala dengan Berhenti Berharap, dan Queen Marbella dengan Jangan. Gimana sih lagunya?
2: Aku jangan
0: lihat lagi. Nah, silakan.
2: Yang pertama.
0: Oke, Dera Ragunawan ya.
2: Aduh, kasihan dengan jaga cucu,
0: Lagi jaga cucu ya. Waduh, nih.
2: Waduh. Oma-oma ke Persibuk.
0: Iya, oma gaul ini.
2: Oma sudah gaul, super sibuk lagi.
0: Biar oma tambah sibuk deh, okay, gitu.
2: Kakak
0: Dwi. Iya, silakan.
2: Ini apa salamnya ya? Ngopi
0: silakan.
2: Dulu, duduk dulu, jangan
0: ngopi, ngopi siang-siang ya. Tambah panas.
2: Bang Luhut, Bang Nani, Bang Gaek, Pak Nasru, terus apa ya, Pak Widi, terus Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Alang, Kekar Boy, Petri, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Bu Farida, Bunda E, yeah, Pak Jumadi, terus Pak Oti, Putra Tengah, Ciguria, dan semua-semua terjelas tempat terkini. Salam kembang selalu Kakak Dwi. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu diberkahi selalu.
0: Iya, oke deh. Salam buat cucunya nih, Oma ya.
2: Iya.
0: Oke, salam kompak selalu buat Ibu Ana, baru saja bergabung. Aduh, lagi main sama cucu ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Assalamualaikum kondang kontak dangdut.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, Ibu Hebring, Ibu Pepe itu loh, rame sekali.
0: Betul ya. Oke, okay.
3: Mbak Di, ingin pemerintah
0: Tasya Rosmala. Oke, siap.
3: Ya, lagu saya kirim buat pendengar setiap perusahaan orang semua. Terima kasih selamat

0: Ya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu, berarti selamat bertugas sambil menikmati UMKM-UMKM yang ada di sekitaran RRI Sorong. Semoga terhibur dengan adanya kegiatan-kegiatan.
1: Iya.
0: Makasih Mbak Dwi. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini ya. Salam kembang selalu dan sehat selalu Ibu Hartini, dan selamat siang nih buat Ibu Widan Louis ya, Ibu Nur kilometer 13. Selamat siang juga, selamat menikmati istirahat siang. Selamat siang buat Ibu Rete, Pak Rete juga ya, dan buat semuanya. Oke, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama dari Gandhi S dengan Ketuk Pintu.

0: Ya, masih di kondang kontak dangdut siang hari ini. Silakan di 0812 3868 8703, ya, di kondang kontak dangdut program Satu Sorong di hari Kamis, ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang lagi di rumah lagi santai siang, memang kalau panas gini cuacanya ya setiap hari ya mau keluar jadi malas. Kalau tidak penting-penting sekali kayaknya, duh, ngadem aja di dalam ruangan gitu ya. Apalagi ruangan pastinya nih kalau ada AC tuh udah dinyalakan ya dari siang tadi ya. Dari jam 12 tuh kayaknya udah nyala AC-nya ya. Atau 24 jam nih AC Anda menyala ya. Karena memang cuaca panas musim kemarau saat ini ya. Dan ya pastinya kalau memang 24 jam AC nyala atau mungkin istirahatnya cuma sebentar aja terus nyala lagi AC-nya. Nah ini memang bayar listrik agak tinggi dikit gitu ya. Ya gak apa-apa, katanya ada yang rasa gak apa-apa deh, daripada saya kepanasan ya. Nah gak apa-apa, mungkin ya lebih memuaskan diri dengan gak tahan, apalagi Anda yang tidak tahan panas terus berkeringat juga ya. Orang bilang bisa biji keringat tumbuh begitu kak, atau apalagi yang punya anak kecil juga ya, biar nyaman tidurnya juga nyaman ya. Oke, tapi kalau Anda yang tidak punya AC ya udah kipas angin aja, udah mendingan kok ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang Pak Jumadi. Halo,
1: lagu apa ini yang ada?
0: Iya, Pak Jumadi, ini ada Vita Alfia dengan Wajah Kekasih, ada Nabila Maharani dengan Bila Nanti, ada Andika Mahesa dengan Madiun Ngawi, ada Dila Priscilia dengan Aku Istri Bukan Pembantu, ada Trio Macan dengan Kalung Emas, dan Queen Marbella dengan Jangan-Jangan.
1: Bila Nanti saja.
0: Bila Nanti, oke, okay. Silakan.
1: Ya, salam-salam dulu.
0: Lanjut.
1: Pak Nasrun, Pak Pendi, Ibu Rete, Pak Jerry, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Nunung, Ibu Murni, ya semuanya saja lah yang sebelum monitor ini, sesudah monitor juga.
0: Oke. Okay.
1: Itu saja.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Jumadi. Salam kompak selalu ya. Atas gabungannya siang hari ini. Dan silakan pendengar, mohon maaf ya untuk 324222 tidak dapat saya terima ya teleponnya karena ada gangguan teknis, sehingga silakan Anda bisa bergabung di line telepon WhatsApp ya, telepon WhatsApp 0812 3868 8703. Sambil menantikan gabungan Anda pendengar, masih di kondang kontak dangdut, saya hadirkan saja kalau begitu ya lagu dari Nabila Maharani yang sudah di request.

0: Ya, pendengar Sopi di sini sudah menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dan selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Darimu sejuta harapan untuknya. Kegiatan donor darah ini melibatkan sebanyak 3.360 pendonor atau sekitar 280 pendonor di masing-masing titik pelaksanaan di Manokwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Manokwari dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temombere mengatakan donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah bersifat vital dan tidak dapat digantikan dengan teknologi maupun pengobatan lain. Karena itu, gerakan donor darah perlu terus didorong termasuk melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, instansi, dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Manokwari untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ali Baham menilai, keterlibatan berbagai instansi dan organisasi dalam aksi donor darah penting untuk memastikan ketersediaan stok darah terutama ketika masyarakat membutuhkan darah dalam kondisi darurat.
2: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dunia perbankan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun obat-obatan apapun. Setiap tetes darah yang kita donorkan hari ini akan menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi ini, setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Totontos.
3: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
4: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
3: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Enike Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar musprov untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
5: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi prapon hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
3: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Totontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Saudara, gerakan pangan murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nenci Titi Weisir, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.
7: Gerakan pangan murah yang boleh diselenggarakan kerjasama TVRI dan juga Badan Pangan Nasional, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat, ini dimaksudkan agar kita juga dapat mengikut menstabilitaskan harga pasar yang ada, kita juga ikut menekan inflasi, dan kita ikut juga memberdayakan, memberikan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat membeli apa yang ada dalam 10 bahan pokok yang ada tersedia di Provinsi Papua Barat, dan juga ini sebagai ketahanan pangan yang terus berkelanjutan.
1: Kegiatan ini tentunya diharapkan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penyiaran, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Televisi Republik Indonesia, TVRI Papua Barat menggelar Bazar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI RRMI Manokwari Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan kegiatan Bazar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya,

Ya, pendengar baru saja mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Manokwari. Dan kembali bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya, siang hari ini. Untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, masih sibuk ya dengan tugas pekerjaan Anda, semangat ya tentunya. Walaupun memang jam-jamnya udah mulai ngantuk, udah ngantuk dari tadi ya nahan, tapi banyak, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Semoga cepat terselesaikan saja, ini sudah jelang sore ya. Dan juga ya semoga cepat terselesaikan sehingga bisa pulang tepat waktu ya. Dan juga pendengar, menemani Anda di siang jelang sore hari ini, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Namaku Alam adalah sebuah novel yang menarik yang menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjerat dalam konflik batin dan eksternal yang menguji ketahanannya. Novel yang ditulis oleh Laila S. Chudori dan diterbitkan oleh penerbit KPG tahun 2023 ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang lelaki muda bernama Alam. Buku ini menggambarkan tantangan dan perjuangan yang dihadapi dalam mengatasi rintangan dan mengungkapkan potensi sejatinya. Alam, seorang pemuda dengan mimpi besar dan semangat yang membara, menemukan dirinya terperangkap dalam jaring-jaring kehidupan yang kompleks. Dengan perjuangan kerasnya, ia berusaha menemukan makna sejati di balik segala penderitaan dan kegagalan yang ia alami. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku, Alam belajar mengenal arti sebenarnya dari kesetiaan, kepercayaan diri, dan keberanian. Dengan menggambarkan landscape sosial dan budaya yang kaya, penulis menghadirkan konflik-konflik yang kompleks dan karakter-karakter yang kuat. Sambil menghadapi masalah-masalah seperti cinta, persahabatan, dan kehilangan, buku ini menggambarkan perjalanan kehidupan yang autentik dan menginspirasi. Namaku Alam adalah sebuah karya yang menggugah pikiran pembaca untuk merenungkan arti dari perjuangan hidup dan pentingnya tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan. Dengan penokohan yang kuat dan narasi yang mendalam, buku ini menjadi pengingat bagi setiap individu akan kekuatan yang terdapat dalam diri mereka sendiri untuk mengatasi segala rintangan dan mewujudkan impian mereka. Dengan plot yang menarik dan penokohan yang kuat, Namaku Alam menawarkan pengalaman membaca yang menggugah emosi dan menginspirasi, meninggalkan kesan mendalam pada pembaca tentang kekuatan.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, mendingan tidak terasa menemani Anda di suasana sore bersama RRI Program 1 ya. Saat ini sudah sore ya, cuaca masih tetap cerah, makin cerah ya. Yang juga mungkin mau berencana olahraga ya sore hari ini, memang setiap hari cuaca cerah ya, jadi pembakaran maksimal pastinya, pembakaran lemak pastinya maksimal ya. Apalagi pakai mantel olahraga ya, mantel jogging, waduh, pokoknya semangat olahraga ya, cuacanya cerah terus ya. Dan menemani Anda sore hari ini pendengar, nanti saya akan berbagi informasi. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

Ya, pendengar dan juga ya, untuk Anda yang masih tetap bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, di sore hari ini. Dan dimana pendengar? Box office musim panas Cina ini tembus 32 triliun rupiah, tertinggi dalam 3 tahun ya. Box office Cina mencatat rekor baru sepanjang musim panas 2026, dan hingga hari Minggu 30 Agustus ini pendapatan box office musim film musim panas di Cina melampaui 12,4 miliar yuan atau 32,71 triliun rupiah. Nah, angka ini melampaui total akhir pendapatan sebesar 11,966 miliar ya yuan pada 2025 dan 11,643 miliar yuan pada 2024. Jadi Global Times juga ini mengatakan, berdasarkan data dari platform penjualan tiket, pendapatan musim panas 2026 menjadi capaian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Jadi peningkatan capaian 2026 ini diyakini didorong kombinasi film-film produksi dalam negeri maupun Hollywood berskala besar, serta popularitas tidak terduga ya dari film-film beranggaran rendah. Ya, jadi 4 film dengan pendapatan tertinggi musim panas ini merupakan produksi Cina yang mencakup berbagai genre seperti komedi, drama keluarga, fantasi, dan cerita bertema kuliner ya. Jadi wah, mungkin karena apa ya, cuaca cerah jadi ramai gitu ya. Nah, dan juga dengan animasi New Lai yang menjadi fenomena meski langkah awalnya begitu berat dan dipenuhi cacian penonton dan kritikus film ya, namun film animasi yang digarap dua orang yang mampu bersaing ya dengan yang lain, popularitasnya ini menyebar melalui meme, diskusi di media sosial, merchandise, hingga akhirnya menarik perhatian penonton di seluruh dunia. New Lai sendiri ini mencatat telah meraup pendapatan sedikitnya 58 juta yuan. Ini mengindikasikan penonton masih bersedia kembali ke bioskop jika film yang ditayangkan menawarkan cerita yang memikat atau pengalaman yang unik. Dan menurut para pakar industri tentunya ya, jadi film-film tersebut menawarkan pendekatan yang beragam terhadap kisah-kisah Tiongkok dan budaya tradisional di sana. Itulah ya pendengar. Selain itu ada pula Spider-Man Brand New Day ya, hingga The Odyssey yang turut menggerek pendapatan box office. Itulah untuk box office di Cina pendengar ya, yang penontonnya ini meningkat ya di musim panas 2026 ini.

0: Siti. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Iya, pendengar. Lionel Richie dirawat di unit perawatan intensif atau ICU ya, setelah masuk rumah sakit seusai musisi legendaris tersebut menggelar konser pada akhir pekan kemarin. Bahkan dokter kini disebut sedang memeriksa adanya masalah jantung yang mungkin dialami pria 77 tahun tersebut. Ya, dan ini diperkirakan ya, Richie bisa keluar dari rumah sakit pada dimana ini pendengar, Lionel Richie dirawat di rumah sakit setelah menjalani pertunjukan ya di St. Louis. Namun kondisi pelantun Endless Love tersebut disebut sudah dalam kondisi stabil saat ini ya. Ya, dan sudah keluar rumah sakit pada hari Rabu kemarin, dan ini bukan kali pertama ia masuk rumah sakit pada hari yang sama saat menjalani pertunjukan ya. Pada Juni 2026 Richie menghentikan konsernya secara mendadak di Minnesota setelah jatuh dan terlihat kesakitan saat berada di atas panggung. Kala itu Richie menjalani tur bersama grup legendaris Earth, Wind and Fire ya, dan kepada penonton bahwa ia merasa pusing ya. Dia mengatakan dia merasa pusing dan sempat membawakan sejumlah lagu sembari duduk sebelum meninggalkan panggung untuk istirahat. Namun Richie tidak kembali untuk melanjutkan pertunjukan tersebut pada saat itu ya, dimana ini dikatakan 40 menit setelah Richie minta istirahat, dimana pemain saksofon mengumumkan pertunjukan dibatalkan karena Richie tidak enak badan. Nah, setelah dua pertunjukan ditunda, Richie kembali tampil lagi pada 30 Juni menyelesaikan tur bersama mereka ya, awal bulan di Austin, Texas. Dan penampilan perdananya ini semenjak tur bersama Earth, Wind and Fire berakhir, namun ia masih memiliki 10 jadwal pertunjukan lagi yang sudah dijadwalkan hingga akhir 2026, dimulai dengan penampilan di Case Center San Francisco pada 26 September.

Iya, pendengar, pemerintah Italia ini resmi memberi lampu hijau ya untuk proyek pembangunan jembatan gantung terpanjang di dunia, Strait of Messina Bridge ya, di mana jembatan ikonik ini akan menghubungkan kota Messina di Pulau Sisilia dengan kawasan Calabria di daratan utama Italia. Ya, dan mega proyek infrastruktur ini diperkirakan menelan biaya investasi hingga 11,5 miliar pound sterling ya, dengan target penyelesaian yang rentang 2032 sampai 2033. Nah, jadi jembatan ini dirancang memiliki panjang bentang mencapai 3.666 meter ya, yang dilengkapi 6 lajur kendaraan bermotor dan 2 jalur kereta api. Dan secara teknis, struktur jembatan terpanjang ini diproyeksikan mampu menampung lintasan hingga 6.000 kendaraan per jam dan 200 kereta api per hari. Jadi kehadiran jembatan ini bakal memangkas durasi perjalanan antara Sisilia dan dataran utama Italia secara signifikan, sekaligus ini menggantikan ketergantungan masyarakat pada moda penyeberangan kapal feri gitu ya. Ya, dan juga di mana kawasan ini mencatat sejarah kelam ya, pada 1908 ketika gempa bumi magnitudo 7,5 yang disusul tsunami setinggi 12 meter menewaskan hampir 200 ribu orang. Mengantisipasi resiko geologi tersebut, rancangan teknis Strait of Messina Bridge ini dibuat khusus agar mampu bertahan dari guncangan gempa bumi hingga kekuatan magnitudo 7,1 ya. Jadi ini strukturnya lebih kuat dari sebelumnya untuk menangkal atau mengantisipasi ya kalau-kalau ada gempa lagi gitu. Itulah ya pendengar, jembatan gantung terpanjang di dunia di Italia.

Ya, pendengar, dan ini Kementerian Perhubungan ya menaikkan besaran maksimal biaya tambahan yang dapat diterapkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi. Jadi besaran biaya tambahan ini dinaikkan menjadi maksimal 40% ya dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan. Dari sebelumnya ini maksimal 30%. Jadi kenaikan ini karena berdasarkan publikasi harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 September 2026. Nah, rata-rata harga aftur ini tercatat Rp23.315 per liter rupiah ya per liter, atau ini mengalami kenaikan 6,5% dibandingkan periode sebelumnya gitu. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Eflasia ini beliau mengatakan ya ini pihaknya melakukan pemantauan

pertimbangan dengan tambahan dengan tetap mempertimbangkan sejumlah hal ya. Ya karena kondisi harga bahan bakar, keberlangsungan operasional badan usaha angkutan udara serta kepentingan masyarakat ini menjadi pertimbangan. Itulah ya pendengar, pengawasan ini akan dilakukan melalui pemantauan tarif yang diberlakukan oleh maskapai penerbangan harga aftur serta kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam mencantumkan komponen harga tambahan secara terpisah pada tiket penumpang ya. Nah itulah ya pendengar, jadi ya kalau sekarang udah dibilang mahal harga tiket ya, tiket pesawat ya mungkin akan naik lagi gitu ya. Oke, itulah, kita lihat aja nanti ya, ini per September ini. Dan karena memang harga aftur yang naik ya, ya memang keadaan dunia seperti ini ya, dan tentunya transportasi angkutan udara juga ini mengikuti keadaan dunia dari bahan bakarnya. Ya, jadi ya memang yang mau bepergian ya, punya rencana bepergian tahun ini mungkin, atau mau berencana bepergian menggunakan layanan pesawat terbang ya, atau angkutan udara ini ya mungkin ya dilebihkan lagi lah ya budgetnya ya, supaya ya bisa nabung lagi. Kalau memang belum cukup ya nabung lagi deh ya, diundur lagi sedikit ya. Oke deh, pendengar, itulah ya untuk penerbangan udara atau pesawat ya, yang mungkin biasanya Anda gunakan untuk transportasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Ya, mendengar sampai di sini sudah. Saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Program 1. Masih terus menemani Anda hingga malam nanti tentunya ya. Dan saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore, dan sampai jumpa.

Yun Wobok, selamat sore pendengar. Dan sesaat lagi rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hadir untuk Anda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat maghrib sesaat lagi.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sorong sore ini.
1: Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di maghrib atau sore jelang malam hari ini, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamiyah masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Daud Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Jadilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pendengar dimana-mana yang berada, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini lewat berita Sorong Malam.
1: Kita lebih lama berada.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Kamis 3 September 2026. Di antaranya, warga Kota Sorong antusias memadati pasar murah dan pasar UMKM yang digelar RRI Sorong. RRI Gandeng Puskesmas Sorong hadirkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, warga Kota Sorong antusias memadati pasar murah dan pasar UMKM yang digelar RRI Sorong. Kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Kota Sorong mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di pelataran lapangan apel kantor LPP RRI Sorong diawali dengan pelepasan balon berwarna biru dan putih yang menjadi warna khas dari RRI. Pelepasan balon tersebut menandai dimulainya rangkaian RRI Fest dan rangkaian Hari Radio 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti keluarga besar RRI Sorong dan masyarakat yang hadir di lokasi. Usai senam bersama, masyarakat langsung menyerbu sejumlah stan yang disiapkan, mulai dari pasar murah, bazar UMKM, hingga pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala RRI Sorong, Jerry Moriolkosu, mengatakan rangkaian HUT RRI ke-81, RRI Fest, dan Bintang Radio sengaja dikemas dalam kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, momentum Hari Bakti Radio ke-81 tidak hanya menjadi perayaan internal RRI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat.
3: Sehingga dampak daripada Radio Republik Indonesia, khusus Radio Republik Indonesia Sorong itu, dia bisa berdampak terhadap masyarakat. Artinya pelayanan kegiatan RRI Fest, Hari Bakti Radio juga bisa bukan hanya dirasakan oleh RRI saja, tetapi dia bisa berdampak kepada masyarakat luas. Kami terbuka untuk siapa saja yang bisa datang ke RRI untuk dia bisa menikmati apa yang dilakukannya, ada pengobatan pemeriksaan gratis, ada pasar UMKM, pasar murah, pokoknya banyak lah. Daripada saya sebutkan nanti tidak penasaran tidak datang, jadi mendingan datang supaya lihat dan saksikan.
2: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026 melalui gerakan pasar murah. Bulog menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak, untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan ini, Bulog Cabang Sorong menyiapkan 3 ton beras dan 600 bungkus minyak kita dalam pasar murah yang digelar pada rangkaian RRI Fest.
4: Kami melakukan gerakan pasar murah acara RRI Fest 2026 ini, kami membawa produk yang kami punya saat ini lebih ke beras dan minyak yang lebih banyak dibutuhkan konsumsi masyarakat di Kota Sorong.
2: Perbedaan harga dengan harga pasar sendiri?
4: Perbedaannya dengan harga pasar sendiri pasti jauh ya, karena kan kami yang stok di Bulog itu kan sebagai yang punya stok, pasti harga kami karena kami dari pemerintah akan memberikan harga yang terbaik.
2: Dengan serangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT RRI ke-81 sekaligus RRI Fest di Kota Sorong tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi keluarga besar RRI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan harga terjangkau, serta mendukung produk UMKM lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RRI Gandeng Puskesmas Sorong hadirkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
5: Sambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun yang diperingati setiap tanggal 11 September, RRI Sorong melaksanakan rangkaian kegiatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi angkasawan-angkasawati dan pensiunan LPP RRI Sorong serta masyarakat umum yang berjumlah 84 orang pendaftar dengan menggandeng Puskesmas Sorong bertempat di lobi kantor LPP RRI Sorong Papua Barat Daya. Surabaya. Pada kesempatan tersebut, selain melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, juga melakukan pemeriksaan sejumlah screening penyakit. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sorong Imade Suarjo mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Sorong di mana memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
6: Dengan melaksanakan cek kesehatan gratis ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat bisa menikmati seperti cek kolesterol, cek watak urat, cek gula darah, screening jiwa, screening TB, screening HIV AIDS yang kami lakukan. Dan ketika ditemukan dari hasil pemeriksaan itu akan langsung diberikan terapi oleh dokter di tempat langsung. Jadi tanpa ada biaya persen. Gratis semuanya. Nah, ini kita menjalankan visi misi dari pemerintah.
5: Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Sorong melibatkan 17 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, tenaga laboratorium, apoteker, dan perawat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Disduk Capil Raja Ampat buka layanan jemput bola, aktivasi identitas kependudukan digital. Laporan Padli Ramdan.
7: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, Disduk Capil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat Sumiati Gamtohe yang ditemui saat melakukan aktivasi IKD di kantor Komisi Pemilihan Umum menerangkan layanan jemput bola aktivasi IKD menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805, Mapolres Raja Ampat, Batalion Infanteri TP 863, Kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan aktivasi IKD ini dilakukan sejak bulan Agustus dan terus dilanjutkan hingga September dengan menargetkan instansi vertikal hingga organisasi perangkat daerah OPD dan ke kantor-kantor distrik. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja Ampat ditargetkan untuk bisa mengaktivasi IKD terhadap 49.176 orang. Disduk Capil berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja Ampat yang wajib KTP elektronik untuk juga mengaktifkan identitas kependudukan digital.
8: Ya, memang kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan jemput bola aktivasi IKD di beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Yang pertama kami laksanakan yaitu di Kodim, itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2006. Dan sementara ini ada dilaksanakan di KPU. Dan sebentar setelah selesai dari KPU, kami akan melaksanakan di Bawaslu dan ada beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya sampaikan untuk data wajib KTP untuk Kabupaten Raja Ampat semester 1 itu sekitar 46.054 jiwa. Untuk data IKD di tahun 2026 semester 1 itu baru 1.468 jiwa dibandingkan dengan wajib KTP yang ada di kami dan IKD yang ada di kami itu agak sedikit menurun.
7: IKD adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses identitas kependudukan digital seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan perkuat keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah.
9: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memperkuat keamanan informasi persandian melalui kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sorong Selatan, Edit Donita Mayla mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting untuk memperkuat pola hubungan komunikasi sandi antara pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, pemerintah akan terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
10: Pemerintah daerah terus mendukung program yang membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan, keamanan, dan kearifan dalam membangun daerah. Semoga kegiatan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan kesejahteraan pemerintah daerah memberikan hasil yang nyata bagi kemajuan pemerintah serta masyarakat di daerah kita tercinta ini.
9: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kominfo Sorong Selatan Dewi Nurul Chatima mengungkapkan, keamanan informasi dan persandian bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, namun merupakan tanggung jawab semua organisasi perangkat daerah. Menurutnya, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara digital juga menuntut peningkatan keamanan untuk melindungi data dan informasi.
11: Yang perlu kita pahami adalah keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, tetapi tanggung jawab kita semua. Kominfo dalam hal ini berperan sebagai koordinator, pembina dan fasilitator teknis. Sedangkan setiap OPT bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang dikelolanya masing-masing.
12: Kegiatan ini kami jalankan karena apa? Di tahun depan itu server kami harus sudah rampung. Kalau server Dinas Kominfo sudah rampung, maka seluruh data yang aplikasi yang ada di seluruh OPD, dia akan terintegrasi ke server kami. Jadi sehingga keamanannya lebih terjaga dan bisa menjalankan tugas kami yaitu sebagai wali data di Kabupaten Sorong Selatan.
9: Dewi melanjutkan, melalui kegiatan tersebut, Dinas Kominfo ingin membangun pola kerja yang lebih tertib dengan pembinaan dan koordinasi serta inventarisasi data pada sistem elektronik yang ada di masing-masing OPD, termasuk peningkatan pemahaman aparatur sipil negara terkait keamanan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, malam hari ini Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari program 3 Jakarta. Program 3 Jakarta. Lewat berita Sorong Malam ya. Dan rangkaian informasi terkini lainnya akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

apalah arti menunggu ya. Yang Raisa sekarang ini dikabarkan dengan salah seorang chef dunia ya, dan dia juga terkenal ya di Inggris gitu. Jadi salah satu selebriti chef gitu. Wow, keren ya. Mereka bisa bertemu gitu dan menjalin hubungan. Wow, mantan suami juga menjalin hubungan dengan seorang chef. Nah, sekarang ini Raisa juga dengan seorang chef gitu. Wow. Mudah-mudahan langgeng ya dan juga berakhir kepada pernikahan ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi ada rangkaian informasi terkini yang akan menemani Anda.

0: Wah, rame ya tadi gelaran pembukaan atau pencenangan Hari Radio 2026 dan juga sekaligus pembukaan dan juga rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 ya. Banyak juga masyarakat yang antusias ya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pasar murah, kemudian juga ada bazar UMKM ya, kemudian juga Zumba dan masih banyak lagi ya rangkaian kegiatan, ada cek kesehatan gratis gitu ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi, Bapak Ibu masyarakat yang sudah boleh bergabung bersama dengan kami sedari pagi sampai dengan siang hari. Ya, terima kasih buat teman-teman dari Bulog Sorong ya, Kepala Bulog bersama dengan jajaran. Terima kasih untuk kerjasama, jalinan kerjasama yang luar biasa bersama dengan RRI, kemudian juga dari teman-teman dari distributor ya yang juga sudah boleh ada bersama-sama dengan kami mengadakan ataupun juga menyediakan ya bahan-bahan yang diperlukan pada pasar murah. Kemudian teman-teman dari Asosiasi Pengusaha UMKM Kabupaten Sorong atau Papua Barat Daya dan juga dari Mace Peduli yang sudah boleh ada bersama-sama, bahkan juga teman-teman UMKM lainnya yang berdikari itu juga semuanya terima kasih sudah boleh berpartisipasi dan juga seluruh masyarakat yang sudah boleh bergabung di pagi hingga siang tadi, dan juga Puskesmas Kota Sorong ya yang boleh melayani untuk memberikan layanan kesehatan, cek kesehatan gratis di seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Dan masih ada kegiatan lainnya, yakni jangan lewatkan juga khususnya buat adik-adik, ada rangkaian lomba mewarnai untuk tingkat kelas 1 SD ya. Ada lomba mewarnai akan diselenggarakan pada hari Sabtu lusa ya, tanggal 5 September 2026.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
3: Mana Denny?
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya, catcalling itu bukan budaya tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, malam hari ini juga spesial buat yang lagi di mobil, yang lagi mobile, yang lagi baru selesai olahraga, baru selesai tenis ya. Buat Ama, selamat malam. Buat Jane juga, buat Ika, dan juga buat siapa satunya ya? Buat Abi ya, Abi apa siapa? Dai, oh iya buat Dai. Selamat malam buat berempat. Yeah, yang baru selesai olahraga pasti lebih segar ya. Dan juga yang lagi menikmati perjalanan di malam hari ini. Setelah ini ada teh hijau yang di request ya. Buat Ama, buat Jen, buat Dai, dan juga buat Ika ya. Hati-hati di jalan, tiba di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan selalu happy, selalu bahagia. Terus juga doa terbaik deh buat semuanya berempat. Dan yang pasti kalau misalnya lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga malam hari ini, menjadi orang yang jauh lebih berbahagia. Yeah.

Heran ya. Request lagu tapi ternyata salah channel ya, salah frekuensi. Heran ya. Ika Marika, memang dirimu ya. Oke, selamat malam saja buat yang lagi dalam perjalanan, buat Ama, buat Jane, terus juga buat Dai dan juga buat Ika ya. Yang request lagunya Teh Hijau, wih, dari Tulus ya. Mungkin sedang tak bisa jatuh cinta kali ya. Tak bisa jatuh cinta membuka hati untuk siapapun ya. Oke, dan malam hari ini semoga terhibur, selalu diberikan kebahagiaan buat Ama, Jane, Ika dan juga Dai.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti di sesaat lagi akan ada drama radio yang akan hadir untuk menemani Anda ya, dengan judul Tangis di Ujung Rimba.

0: mau kemana sih, Re?
1: Sini, Re.
0: Kamu mau kemana, ya? Sini.
2: Ah. Aduh, capek sekali. Seri, tolong duduk dulu sudah, ayo. Kau dengar itu, Sere? Suara itu bukan hanya bunyi. Itu suara doa dari luhur yang bersayap. Dorang menari, toh, supaya matahari terbit dan tanah ini tetap hijau.
1: Kenapa? Coba kau lihat itu. Warna merah, kuning, melayang di pohon tinggi. Cantik sekali. Tapi kenapa dorong teramau turun di tanah main dengan kita?
2: Sere, itu toh karena dorong tuh burung-burung surga. Kau lihat, dorong tuh hanya mau sentuh di dahan-dahan yang suci saja. Dan selama hutan ini bicara toh, dorong akan terus menari untuk torang.
1: Oh, indah sekali ya.

0: setan. Aduh, setan-setan besi itu datang lagi. Dorang tuh manusia yang terapunya telinga untuk dengar nyanyian hutan ini, ye. Dorang cuma punya isi perut yang lapar dengan kayu dan uang saja.
1: Ayo, ayo, cepat. Cepat ke Sirata. Torang kejar target sebelum gelap.
2: Kakak, cepat lihatlah. Pohon-pohon tempat cendrawasinya tumbang. Kasihan burung-burung kecilnya jatuh dengan sarang-sarangnya itu. Harus tolong.
0: Jangan, Sere. Torang harus segera pergi dari sini. Bahaya.
2: Tapi kakak, kasihan mereka itu.
0: Tidak bisa, Sere. Kakak juga teramoko kenapa-napa. Torang juga terapunya apa-apa untuk lawan mereka itu. Ayo, tong lari, mari. Torang harus berlindung.

0: Garata, macam parah sekali kak. Ih, api.
1: Hutan terbakar, Sere. Ayo, kita harus cari selamat dulu.
0: Tapi, semua barang-barang gimana?
1: Sudah, bawa seadanya saja. Cepat, kita lari ke pinggir hutan, mari.
2: Ayo cepat, Sere.
1: Ayo, cepat sudah.
0: Sabar apa?
1: Ah! Keratan! Sere! Mari, kakak gendongku.

0: Sere, sementara torang tinggal di gubuk ini dulu eh. Yang penting torang sudah ada tempat untuk berteduh.
1: Kakak, hutan tuh macam sepi sekali kak. Terada lagi warna merah, kuning di pohon-pohon yang bisa bikin sejuk.
0: Dorang su pergi Sere. Dorang su terada rumah lagi. Waktu pohon terakhir jatuh, warna-warni yang indah berubah jadi abu-abu. Aduh, torang punya hutan ni sedang menangis tanpa suara.
1: Tapi kira-kira kalau saat tanam pohon-pohon lagi, apa dorang burung-burung tuh bisa kembali lagi?
0: Sere, torang punya umur ini tuh sampai mau mati nanti juga. Nanti terakan cukup waktu untuk bisa buat rumah cendrawasih-cendrawasih tuh. Tapi terus sampai satu malam, rumah-rumah cendrawasih itu bisa dihancurkan.
2: Saat suara indah dan kepakan sayap yang menawan menghilang, maka hilang pulalah separuh jiwa alam ini. Jangan biarkan anak cucu kami nanti hanya bisa melihat cendrawasih di lembaran uang atau buku sejarah yang berdebu.

Film epik Ramayana dijadwalkan tayang secara global pada tanggal 6 November 2026 mendatang ya. Film ini dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yash, dan juga Sai Pallavi. Wah, ini serial Ramayana ini sudah kita ikuti ya, tayangannya sedari kecil. Ini saya ingat dulu, waduh kalau Ramayana sumain, wih semua langsung duduk depan TV. Ini berkisah pastinya tentang Pangeran Rama yang semakin yang sedang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita. Kehidupan mereka berubah setelah Sinta diculik oleh Rahwana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan juga kejahatan. Pastinya kita sudah tahu jalan ceritanya nih ya. Ya, dan film ini disutradarai oleh Nitesh Tiwari. Produksi filmnya dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai budaya dan akan dirilis dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris. Trailernya dirilis pada awal musim panas memperlihatkan salah satu efek yang berskala besar, efek visualnya, persenjataan mitologi serta pertempuran yang masif. Di sana digambarkan Rama bersumpah mengalahkan Rahwana di tiga dunia sekaligus untuk menyelamatkan Sinta. Dan Hans Zimmer dan juga Rahman bekerja sama menggarap musik untuk film tersebut, sedangkan Terry Notary dan Guy Norris dilibatkan sebagai koreografer aksi mereka serta Ramsey Avery dan Ravi Bansal sebagai perancang produksi. Dan film ini diproduksi oleh Prime Focus Studio milik Namit Malhotra dan Monster Mind Creation milik Yes. Ramayana Part 1 ini akan dirilis bertepatan dengan periode liburan Diwali, sedangkan Ramayana Part 2 akan dijadwalkan menyusul pada Diwali 2027. Pemilihan waktu perilisan berkaitan dengan makna festival Diwali yang biasanya dirayakan oleh masyarakat India ya, di mana ini menandai kembalinya Rama ke Ayodhya setelah 14 tahun menjalani pengasingan serta kemenangannya atas Rahwana. Penyalaan lampu yang menjadi ciri khas dari perayaan Diwali diyakini melambangkan penerangan Ayodhya pada malam ketika Rama kembali ke kerajaan. Karena itu kenapa proses Diwali dipandang sebagai waktu yang memiliki kaitan kuat dengan kisah yang diangkat film tersebut. Bahkan juga masyarakat India keturunan yang ada di Indonesia pun juga biasanya merayakan malam Diwali juga gitu ya. Oke, pendengar masih terus akan menemani Anda dengan rangkaian informasi lainnya hingga jelang pukul 21.00 waktu Indonesia Timur ya, yang di malam hari ini khususnya akan menemani Anda ya hingga nanti selesainya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

mendengar, dan juga khususnya untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, ini tongkat kepemimpinan ya Polda Papua Barat Daya sudah resmi berganti. Dan kali ini ya dijabat oleh Brigjen Hengki Haryadi.

0: surat yang diterima, bahkan serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, dan juga menjadi bagian dari rangkaian sertijab pejabat utama yang ada di Mabes Polri serta para Kapolda yang telah dilaksanakan di Ruang Rupa Tama pada hari Rabu 2 September 2026 ya. Sementara itu, Brigjen Polisi Dr. Hengki Haryadi ini mendapatkan amanah untuk memimpin Polda Papua Barat Daya dengan pengalaman dan rekam jejaknya juga di lingkungan Polri ya. Dan kehadirannya dapat semakin memperkuat soliditas organisasi. Kepemimpinan baru juga mampu setidaknya untuk berbagai program yang telah berjalan sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, TNI, serta pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Selamat bertugas, Komandan, ya, khususnya buat Brigjen Polisi Dr. Hengki Haryadi SIKMH, dan juga selamat untuk promosi jabatan yang baru kepada Brigjen Polisi Audisoni Latuheru.
1: Word today

Mendengar informasi lainnya untuk Anda, KONI Papua Barat ya, melalui Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau PB POPSI resmi menggelar kejuaraan nasional POPSI tahun 2026 berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja PB POPSI ya. Ini ajang ini berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 11 September dipusatkan di Puslatnas POPSI Jakarta ya. Dan ada 5 atlet yang dikirimkan ya untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya ke level nasional. Antara lain ada Abu Bakar, Faisal Abdul Ghani, Abdul Rahman dan Rivaldo Sumendap. Para atlet tersebut dijadwalkan akan berlaga di 4 kategori pertandingan dari 9 ball single, kemudian 9 ball double, 10 ball single dan 10 ball double. Mewakili Ketua Umum, yakni Sekretaris KONI Papua Barat Daya Bernardus Asmoroh memberikan arahan dan dukungan penuh kepada para atlet menjelang keberangkatan dan diharapkan bisa memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas dan membawa nama baik Provinsi Papua Barat Daya.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
3: Isyoras hacel pablaga dari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakoyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore dlitsa bolshe 50-letia.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tasmudara untuk Indonesia.
4: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
6: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya Ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
13: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
16: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
22: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
1: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
2: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
5: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
24: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
3: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas berlaku 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu sudah nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barang-barang dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu baik dengan vaksinasi dengan upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
5: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Dan terutama di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
5: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
4: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin.

0: dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin laku semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih gitu, lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Sebenarnya jadi kita lebih percaya diri, lebih yakin.
1: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Spesial malam hari ini, pendengar, rangkaian lagu-lagu dari Maluku hadir untuk Anda. Forba saudara dong semua, tapi ya selamat malam ya. Malam hari ini ada lagu-lagu yang mengingatkan akan kampung halaman ya. Lagu-lagu Maluku, lagu-lagu dari daerah Ambon untuk Anda. Mengawali jumpa kita ada Moluka Soul dengan Parsapalai.

Iya, kita mendengarkan lagu-lagu dari daerah Maluku ya. Tadi baru kita dengarkan bersama Carolina. Sekarang ada Warum Wheel, Yih Tono Namanis.

Iya, terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan lagu-lagu dari Tanah Maluku ya. Danke for basudara dong semua. Semoga lagu-lagu ini bisa memberikan kenangan tersendiri untuk Anda dan juga menemani suasana malam Anda.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam. Ruang Rindu kembali hadir malam hari ini dan spesial lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ada Elvas Girls dengan Kata Hatiku, Rinto Harahap, Aku Milikmu, Dian Pramana Putra, Keraguan di Hatimu, Club Project Laguku, Andi Mapajalo Satukan Diri, Ice Trisnawati Masih Ada, Jayanti Mandasari Rasa Cinta, Dedi Stanza Siapa Aku, Trans Senja dan Kahlua, Obi Mesak Ada Dia di Antara Kita ya. Silahkan di 08123868703 dan di 0951324222. Penelpon perdana saya, Ibu Ana, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa asik kabar?
1: Baik, luar biasa ibuku.
2: Ya, itu saya mau request lagunya kakak, saya mau request lagu Kata Hatiku. Sebabnya apa Kata Hatiku ini?
1: Iya, kadang-kadang kita tidak bisa mengabaikan kata hati ya, karena sering juga benar.
2: Ya, percaya kan Kanoni?
1: Benar.
2: Nah, kadang kita kan berpikir apa kata hati kita, apa yang sesungguhnya.
1: Betul.
2: Nah, itu. Terus salam-salam dulu, salam buat Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Farida, terus Bunda R, Kak Puja, Pak Jumadi, Pak Widi, Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, terus Putra Tengah, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Pak Ala, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Kami selamat bertugas, Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
1: Amin, amin ibuku.
2: Terima kasih, dadah babay.
1: Dadah babay, terima kasih banyak Ibu Ana ya. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya. Lagu-lagu Indonesia di Ruang Rindu malam hari ini, Indonesia spesial 80-an ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ibu Ana request lagu Kata Hatiku. Ini masih dari Rinto Harahap, Dian Pramana Putra, Club Project, Andi Mapajalos, Ice Trisnawati, Jayanti Mandasari, Dedi Stansa, Trans dan juga Obi Mesak. Silakan ya yang mau request lagu malam hari ini. Sebelumnya kalau begitu saya putar saja dulu lagu dari Elvas Girls dengan Kata Hatiku yang di request Ibu Ana.

0: Kata hatiku, masih ada Rinto Harahap aku milikmu, Dian Pramana Putra keraguan di hatimu, Club Project laguku Andi Mapajalo satukan diri, Ica Trisnawati masih ada, Jayanti Mandasari dengan rasa cinta, siapa aku Dedi Stansa, kemudian ada Senja di dan Kahlua dari Trans dan Obi Mesak ada dia di antara kita. Untuk Anda mohon maaf ya di 0951324222 mengalami gangguan sehingga Anda bisa menelpon di 0812-3868-8703 di line WA kita aja ya, karena untuk 324 mengalami gangguan. Selamat malam Pak Jumadi.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, silahkan Pak.
1: Ada Edi Silitonga kah?
0: Edi Silitonga tidak ada. Ini tadi ada Obi Mesak, Trans, Dedi Stansa, Jayanti Mandasari, Ica Trisnawati, Andi Mapajalos, Club Project, Dian Pramana Putra, dan Rinto Harahap.
1: Rinto Harahap saja.
0: Oke, silakan Pak Jumadi.
1: Salam-salam dulu iya. Dengan Ibu Artini, mm-hmm. Ibu Ana yang baru lewat, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, ya semuanya saja lah monitor dan sesudah monitor ini.
0: Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selamat malam. Iya, oke. Dan lanjut lagi saya terima, ini untuk khusus line WhatsApp ya, karena line telepon itu lagi mengalami gangguan. Selamat malam.
2: Selamat malam kakak.
0: Selamat malam. Iya.
2: Dengan Cindy Rumalian di kilometer 10 masuk.
0: Iya, Cindy silahkan.
2: Makasih kak.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Ada lagu apa tadi kak?
0: Ada Dian Pramana Putra, keraguan di hatimu, Club Project, laguku, Andi Mapajalo, satukan diri, Ica Trisnawati masih ada, Jayanti Mandasari, rasa cinta, Dedi Stansa, siapa aku, Trans Senja dan Kahlua, Obi Mesak, ada dia di antara kita.
2: Obi Mesak aja kak.
0: Obi Mesak, siap. Oke, silakan Cindy.
2: Kirim salam buat semua teman-teman fans tanpa terkecuali, salam kompak selalu. Oke kak, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, salam buat keluarga di rumah ya. Selamat malam Cindy. Oke, dua lagu sudah di request ya dari Pak Jumadi dan juga Cindy dari Rinto Harahap dan Obi Mesak. Semoga terhibur khusus untuk Pak Jumadi dan juga Cindy Rumalean bersama dengan keluarga.

0: Kembali lagi di Ruang Rindu, baru saja Anda dengarkan Obi Mesa, kayak ada dia di antara kita. Spesial lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Dan selamat malam Bu Artini.
1: Selamat
0: malam ibuku. Sehat-sehat ya Bu Artini.
1: Alhamdulillah. Tadi nonton gak nonton lewat NRI.
0: Iya, makasih ibuku. Saya nggak sempat datang ya Bu Artini.
1: Ya, Mbak Noni, soalnya saya pas kebetulan kontrol berupa kembali.
0: Oh iya, pas jadwal kontrol ya.
1: Mungkin sudah kasih tahu Mbak Lucy.
0: Iya. Kesana. Mbak Lucy bilang benar Bu. Siap. Tapi aman ya Bu ya, sehat-sehat ya.
1: Aman, alhamdulillah semuanya. Kondisi kesehatannya normal semua, Mbak.
0: Mantap, oke. Mantap. Silakan ibuku.
1: Siang saya putar RRI lagi, terus mengikuti senam deh.
0: Oh iya, terima kasih ibuku.
1: Ya, karena itu instrukturnya itu kan, dulu kan instruktur senam kita di Puskesmas Kasama, si Rival itu.
0: Oh iya, betul. Semangat sekali dia.
1: Iya, semangat sekali. Ini yang tersisa lagunya apa Mbak Noni?
0: Masih ada Dian Pramana Putra, Keraguan di Hatimu, Kela Project, Laguku, Satukan Diri, Andi Mapajalos, masih ada Ici Trisnawati, Rasa Cinta, Jayanti Mandasari, Siapa Aku, Dedi Stansa, Trans dengan Senja dan Kahlua.
1: Oh, Jayanti Mandasari sudah Mbak Noni?
0: Siap. Oke.
1: Okay. Saya kirim buat penyertaan persatu seorang semuanya tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan, semoga terus selalu dan tentunya semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Noni juga, meskipun satu hari tadi kegiatan padat, tapi sekarang dinas, tapi tetap harus semangat dan
0: amin.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih buku. Iya. Selamat malam Bu Artini. Terima kasih buat supportnya dan pendengar setia RRI yang selalu mengikuti seluruh rangkaian acara di RRI. Sehat-sehat selalu buat Bu Artini bersama dengan keluarga ya. Selamat malam. Sehat-sehat, bersyukur ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, semua kesehatannya juga aman, normal ya. Tadi kita juga ada pemeriksaan kesehatan gratis juga di sini. Dan selanjutnya silakan di 08 12 38 68 8703. Spesial lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Masih ada Dian Pramana Putra, Kela Project, Andi Mapajalos, Ici Trisnawati, Dedi Stansa dan juga Trans ya. Silahkan yang mau bergabung dan mohon maaf ya untuk 0951-324-222 tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena ada gangguan ya, gangguan jaringan, sehingga Anda bisa menelpon dan request lagu di line WhatsApp ya 0812-3868-8703. Jayanti Mandasari, Rasa Cinta.

0: Iya, selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di malam hari ini ya. Oke, selanjutnya ya. Ini yang dari Waisai. Selamat malam.
1: Ini ya. Oke, selanjutnya.
0: Selamat malam Pak Fritz Dimar. Pak Felix, apa kabar?
2: Kabar baik dari
0: luar
2: Raja
0: biasa ya. Raja Ampat. Wow, cuaca di sana bagaimana Pak Felix? Ini lagi
2: cuaca masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu.
0: Masih panas pasti ya.
2: Bulan lalu.
0: Tapi masih anginnya juga lumayan kencang apa di WC sekarang Pak Felix?
2: Angin masih kencang, angin dari Sorong ke
0: Maksudnya
2: dari selatan.
0: Betul. Iya, mereka lagu apa nih Pak Felix?
2: Aduh, saya kurang hafal lagunya tadi.
0: Ada Dian Pramana Putra, Keraguan di Hatimu, Kla Project, Laguku, Andi Mapajalo, Satukan Diri, Ice Trisnawati masih ada, Deddy Stansa, Siapa Aku, Trans dengan Senja dan Kahlua. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an.
2: Saya kira ada lagu dari yang seperti yang tadi yang dinyanyikan Bu Mesa.
0: Oh,
2: di Doris kah seperti itu.
0: Nah,
2: taulah ini lansia.
0: Bisa nanti di jam 11 boleh, nanti saya putar. Pak Felix mau request lagu apa?
2: Oh, gitu. Oke, dari antara itu saja tadi saya ada ikut saja.
0: Iya.
2: Tapi saya juga kirim salam untuk terutama Pak Kepstayer di Sorong. Pak Jerry,
0: iya,
2: selamat malam kalau dengar ya.
0: Iya, pasti beliau lagi monitor
2: selalu.
0: Ini. Iya.
2: Iya. Jadi hormat ya. Yang berikut juga yang tugas sekarang. Enak sekali malam ini. Walaupun sepi sendiri di sudut kota, tapi kan ada hiburan.
0: Iya betul.
2: RRI ke 81 ini sudah usia ke 81, 11 September ya.
0: Betul.
2: Terima kasih saya ikut kegiatan yang terus disampaikan sejak pagi sampai sekarang.
0: Iya, terima kasih.
2: Saya juga sapa seluruh masyarakat pendengar di Kota Waisai. Inilah kita pantau lewat 99,5 MHz.
0: 99,5 ya.
2: Kota Waisai.
0: Lancar ya, Pak, di sana penerimaan siarannya ya.
2: Lancar, sangat lancar.
0: Iya, 99,5. Siap, terima kasih banyak Pak Felix.
2: Semoga ya dengar malam hari ini terhibur. Walaupun bulan kelihatan merah, tapi masih nampakkan cahayanya.
0: Betul.
2: Di Kota Waisai
0: tercinta.
2: Pernah tahu di Kota Sorong mungkin sudah hujan?
0: Belum Pak, sama ini. Masih berharap hujan. Tapi hujannya belum turun-turun sampai sekarang.
2: Udah wae ya.
0: Udah wae.
2: Sami mawon.
0: Iya, Pak Ferry, salam buat teman-teman semua di sana, terus buat keluarga juga, buat mama di rumah, buat adik-adik semua yang ada di sana.
2: Teman-teman RRI, selalu sehat, RRI tetap jaya di udara.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Felix, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya. Pendengar, itu dia tadi ada Pak Felix Dimara, beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat, Pak Kadis yang selalu setia bersama dengan kami. Dan beliau juga sempat menjadi bagian dari keluarga besar RRI Sorong. Terima kasih Pak Felix, salam untuk keluarga ya. Untuk yang di Waisai, selamat malam ya. Bisa mendengarkan siaran kami lewat 99,5 MHz ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Felix yang merupakan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat, dan juga beliaulah yang memfasilitasi juga ya bagaimana sarana-prasarana stasiun relay kami bisa berada di Raja Ampat. Sukses dan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Felix bersama dengan keluarga dan juga seluruh kru Kominfo. Pak Nasrun, selamat malam. Iya, apa kabar Pak Nasrun?
3: Baik.
0: Mantap.

0: Silakan Pak Nasrun.
1: Lagunya apa tadi? Club Project.
0: Club Project. Oke, siap.
1: Nah, yang pertama-tama Mbak lagi nyata bertugas. Saya selalu bersama kalau ke rumah.
0: Terima kasih.
1: Pak Ibu Artini, Ibu Laima, Ibu Leman, Ibu Rete, Ibu Arete, Ibu Aoti, ada Puja, Ibu Ana, Ibu Masuhi, ada Pak Widi, Ibu Bidan, dari Jakarta, Ibu Bogor. Dapat dari Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Pak Farida di Sulte, Natalia semuanya tambah kerja, Ustaz Malam Kupas Laut. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Pak Nasrun, terima kasih banyak ya, salam untuk keluarga ya. Dan Pak Nasrun request lagunya Club Project ya. Dan juga tadi Pak Felix mungkin mau dengar lagu-lagunya mungkin seperti Obi Mesak. Bagaimana kalau saya juga menghadirkan untuk Pak Felix ini lagu-lagu dari Obi Mesak, itu pasti ada juga dari misalnya Pance Ponda ya. Gimana kalau saya hadirkan lagu dari Pance Ponda untuk Pak Felix bersama dengan keluarga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu yang di request Pak Nasrun, Club Project ya, semoga terhibur. Dan juga tadi ada Panci Ponda spesial untuk Pak Felix ya, yang ada di Waisai Raja Ampat ya. Oke, masih terus menemani Anda malam hari ini. Masih ada Dian Pramana Putra, Andi Mapajalos, Ici Trisnawati, Deddy Stansa, dan Trans. Selamat malam Bu Farida.
1: Halo, selamat malam Mbak Noni.
0: Apa kabar Ibu?
1: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat Mbak Noni.
0: Amin, wah luar biasa. Silakan Bu Farida.
1: Lagunya masih ada Mbak Noni.
0: Masih ada Dian Pramana Putra, Andi Mapajalos, Ica Trisnawati, Deddy Stansa, dan juga Trans. Mau yang mana nih?
1: Oh, Ica Trisnawati.
0: Oke, siap.
1: Iya, salam-salamnya, mungkin salam buat Oma Cio, Ibu Ida, ada Bu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, Ibu Jakarta, ada Puja, ada Ibu Ratna, ada Bu Anggraini, ada Bunda Esterleta, ada Ayu Dimasohi, ada Figura Jakarta, ada Bu Kartika Singaraja, Pak Widi di Tokyo, ada Pak Junaedi, Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ada Pak Deki, Bu Rete, Pak Rete, ada Pak Willy, ada Pak Otis, ada Bang Leman di Lampung. Dirangkul aja Mbak Noni dari Asam Tejo.
0: Siap.
1: Dari, oh ada Pak, siapa? Ada Pak Benijo dari Manado ya. Iya, salam untuk semuanya. Salam sehat Mbak Noni. Terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam Bu Farida ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak. Semoga selalu terhibur Ibu bersama dengan keluarga. Di belakang Ibu Farida, silahkan. Ini Anda bisa menelpon di line WhatsApp ya, karena di line telepon kami mengalami gangguan, sehingga bisa langsung di 0812 3868 8703. Dan jangan lewatkan juga ada jazz musik nanti malam di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, untuk mengantarkan Anda bersiap-siap untuk beristirahat ya. Dan juga buat Anda yang lagi melintas di seputaran Ahmad Yani 44 ya, pulang dari kerja dengan berbagai macam aktivitas kehidupan ya, mudah-mudahan tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun, dan pastinya dianugerahkan kesehatan dan juga kekuatan. Kalau begitu kita dengarkan dulu lagi yang di request Ibu Farida dari Ica Trisnawati, masih ada.

Oke, satu penelpon lagi untuk sesi terakhir malam hari ini ya. Di 0812-3868-8703 ya. Selamat malam buat Pak Jerry, Pak Deki, apa kabar? Kemudian juga buat Daniel dan Pak Jeffrey Haurisa sekeluarga. Ada Pak Andi Yudhistira, Ibu Bidan Louis, Ibu Do. Kemudian Mama Moni ya, selamat malam. Pak Leman, Pak Widi yang ada di Tokyo, Bung Benijo, Pak Willy. Kemudian Ibu Pendeta Naruru, ada Tete Dinda yang ada di Bogor ya. Kemudian juga Putra Tengah, ada Ayu, terus juga ada Niva, apa kabar? Feni juga. Terus untuk seluruh keluarga besar Angkasawati, Bapak Ibu para pensiunan ya, selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih untuk partisipasinya ya untuk kegiatan RRI Fest dan juga pencanangan hari radio siang tadi ya. Terus juga untuk Boy, ada Bunda Natalia, Bunda Els ya, semuanya juga yang rajin masuk, ada Boy juga ya, tanpa terkecuali untuk Anda di malam hari ini. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Jangan kemana-mana, nanti akan ada jazz musik menemani suasana Anda untuk mempersiapkan diri beristirahat di malam hari ini. Terima kasih, salam bahagia, salam jumpa, salam sayang untuk orang-orang yang Anda sayangi.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini pendengar, kembali kami terhubung bersama Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Kita akan bersama sampai di pukul 11 siang. Rangkaian mata acara lainnya juga sudah siap kami hadirkan untuk menemani Anda sampai tengah malam nanti. Lagu-lagu religi islami, pagi ini kami akan menyapa seluruh umat Islam di mana saja berada yang hendak melaksanakan ibadah sholat subuh. Kami ingatkan sudah pukul 5 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi Islami di pagi hari ini, tafsir Al-Qurtubi dari surat Al-Imran ayat 106 sampai 109.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini kita berada pada kajian ayat 106 sampai dengan 109 dari surah Ali Imran. Di ayat yang 106, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan wajah-wajah manusia di yaumil hisab atau yaumil akhir nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, dikatakan yaumil akhir itu karena alam yang terakhir kita tempati atau ditempati oleh seluruh manusia setelah sebelumnya manusia melalui empat alam. Jadi kita ini manusia, kehidupan totalitas kita itu melewati lima alam. Yang pertama adalah alam ruh, disebut juga dengan alam ghaib, di mana manusia tak tahu dia dahulu berada di mana sebelum kedua orang tua kita masing-masing menikah. Kita manusia ini, kita tak tahu kita berada di mana. Yang pasti, Allah sudah menentukan bahwa kita yang lahir ini bakal lahir. Kita berada di alam ruh, di alam ghaib. Yang kedua, dikatakan hari akhir, karena berakhirnya seluruh alam raya ini, seluruh planet di jagat raya dihancurkan oleh penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pula disebut dengan hari kiamat, ketika alam semesta ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan hari akhir karena akhir penentuan nasib manusia. Apakah dia bahagia selama-lamanya atau dia sengsara selama-lamanya? Dikatakan hari akhir disebabkan karena berakhirnya seluruh aktivitas hidup yang dilakukan oleh manusia. Seperti dahulu kala di alam dunia, tak ada lagi. Seluruh manusia hanya tinggal menerima balasan dari aktivitas yang pernah dulu dilakukannya. Tak ada lagi kerja di alam akhirat. Tak ada lagi silaturahim. Tak ada lagi sholat. Tak ada lagi puasa. Tak ada lagi aktivitas-aktivitas yang pernah dulu kita lakukan di dunia. Di hari akhir, tinggal hasil yang akan terima. Hasil dari aktivitas yang kita akan terima nanti di hari akhir itu. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah sengaja memberikan sedikit gambaran tentang hari akhirat, hari akhir, agar kita yang masih hidup ini benar-benar mengambil pelajaran tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala paparkan. Tentu kita semua yakin bahwa Allah tidak mungkin mengada-ada ceritanya. Allah tidak mungkin mengarang-ngarang beritanya. Apa yang Allah sampaikan adalah kebenaran mutlak yang menjadi ibrah pembelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil hikmah, bersikap sebelum datangnya hari akhir itu. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-106 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, pada hari manusia dibangkitkan, dikumpulkan semuanya, banyak wajah yang menjadi cerah, menjadi hitam, menjadi cerah, putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, dan banyak pula wajah yang menjadi hitam. Fa'ammal ladhina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang wajahnya hitam pekat, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir sesudah kalian beriman? Fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian siksaan itu disebabkan karena kalian kufur. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, adapun orang yang wajah mereka putih berseri, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, beberapa penjelasan tentang wajah-wajah yang putih berseri dan wajah-wajah yang hitam pekat itu. Di sini dinyatakan, ya'ni yaumal qiyamati hina yub'atsuna min kuburihim. Ini kejadiannya pada hari kiamat, di mana mereka semua dibangkitkan, manusia dibangkitkan dari kuburan mereka semua. Takunu wujuhul mu'minina mubayyadhah, wajah orang-orang yang beriman itu putih berseri. Wa wujuhul kafirina muswaddah, sedangkan wajah-wajah orang kafir itu menjadi hitam pekat, hitam lebam. Wa yuqal, pendapat lain menyatakan, inna dhalika inda qira'atil kitab, kejadian yang seperti itu, terlihatnya wajah-wajah yang putih berseri dan wajah yang hitam, kejadian yang seperti itu ketika mereka disuruh masing-masing membacakan kitab mereka. Yang dimaksud dengan kitab adalah tulisan atas seluruh perbuatan mereka di dunia ini. Mereka disuruh bacakan ya, kitab yang memuat tentang perbuatan-perbuatan mereka. Idza qara'al mu'minu kitabahu, apabila orang beriman itu membaca kitabnya, fara'a fi kitabihi hasanatih, lalu dia melihat dalam kitabnya itu banyak tertulis kebaikan-kebaikannya, istabshara, mereka bergembira, wabiyaddat wajuhuhu, sehingga bukan mereka putih berseri. Wa idza qara'a al-kafiru wal munafiqu kitabahu, dan ketika orang kafir dan orang munafik membaca tulisan-tulisan dari amal perbuatannya, fara'a fihi sayyi'atihi, lalu dia melihat dalam kitabnya itu yang dia baca banyak keburukan-keburukan dosa-dosanya, iswadda wajhuhu, maka menjadi hitamlah muka mereka. Wa yuqal, ada pula pendapat yang ketiga, inna dhalika indal mizan, kejadian yang seperti itu, nampaknya wajah yang putih berseri dan wajah yang hitam, sesungguhnya yang demikian itu kelihatan ketika al-mizan, ditimbangnya seluruh perbuatan manusia, perbuatan dan perbuatan, perbuatan buruk dan perbuatan baiknya, dihisap, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza rajahat hasanatuhu, apabila kebaikan-kebaikannya lebih menonjol, lebih berat, ibyadda wajhuhu, maka wajah mereka menjadi putih berseri. Wa idza rajahat sayyi'atuhu, dan apabila keburukannya, dosa-dosanya yang lebih menonjol, yang lebih berat, iswadda wajhuhu, muka mereka pun juga menjadi hitam pekat. Wa yuqal, dan pendapat yang keempat, idza kana yaumul qiyamah, apabila pada hari kiamat nanti, yu'maru kullu fariqin bi ayyajtami'a ila ma'budihi, setiap golongan, setiap orang diperintahkan oleh Allah untuk berkumpul bersama yang dia sembah. Fa idzan tahau ilaih, apabila mereka sudah mendekat kepada sembahannya, hazinu waswaddat wujuhuhum, mereka menjadi sedih dan muka mereka menjadi hitam. فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمُنَافِقُونَ, maka tetaplah orang-orang mukmin dan ahli kitab serta orang-orang munafik. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ, maka Allah berkata, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, مَنْ رَبُّكُمْ, siapa Tuhan kalian? فَيَقُولُونَ, dan berkatalah orang-orang yang beriman itu, Rabbunallahu Azza wa Jal, Tuhan kami adalah Allah yang maha perkasa dan maha agung. Fayaqulu lahum, maka Allah berfirman kepada mereka, Ata'rifunahu idha ra'aitumuh, apakah kamu bisa mengenal dia, Tuhanmu itu, kalau kalian melihatnya? Fayaqulun, orang-orang beriman itu berkata, Subhanah, maha suci dia Allah. Idza turifa arafna, kalau Allah memperkenalkan diri, kami pasti mengenalnya. Fayaraunahu kama syaa Allah, maka dengan kehendak Allah, Allah memberi kesempatan orang yang beriman itu untuk bisa melihatnya. Wa yaqdiruna 'ala sujudi, dan mereka melakukan sujud. Fayahzanuna fayakhiruna al-mu'minu sujjadan lillahi ta'ala, maka orang yang beriman itu mereka langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasiru wujuhum mithla thalji bayada, kemudian wajah mereka menjadi putih berseri seperti salju. وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ, dan tersisalah orang-orang munafik dan ahli kitab. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى السُّجُودِ, mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk sujud. فَيَحْزَنُوا, mereka pun menjadi sedih. Fawataswadda wujuhuhum, kemudian wajah mereka menjadi hitam pekat. Jadi jemaah yang di Allah, putihnya wajah-wajah orang yang beriman itu menunjukkan bahwa kegembiraan mereka atas apa yang Allah janjikan kepada mereka, karena jerih payah mereka dahulu ketika di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan siap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan. Sedangkan mereka yang wajah mereka kufur adalah karena ketakutan dan kesedihan mereka atas balasan Allah juga karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin

bahwa mereka yang calon penghuni surga itu, mereka adalah yang memiliki cahaya di anggota tubuhnya, di anggota tubuh yang terkena air wudu, sehingga ya dengan anggota tubuh yang bercahaya itu mudah diketahui bahwa ini orang Muslim, dan dengan anggota tubuh yang sama sekali tak mempunyai cahaya, tubuh yang tak bercahaya, dapat diketahui bahwa dia ini orang yang kafir. Jamaah hati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan nasihat, kalau sekiranya ingin cahaya itu semakin lama, semakin panjang, semakin besar, maka hendaknya dia senantiasa menjaga wudunya. Kita ini alhamdulillah sebagai seorang mukmin, dalam sehari minimal kita sholat 5 kali. Artinya minimal pula kita ini senantiasa berwudu 5 kali dalam sehari. Belum lagi kalau ada hal-hal yang lain yang menyatakan atau yang menyebabkan kita melakukan wudu kita. Misalnya ada seseorang yang ingin membaca Quran, dia berwudu. Ada seseorang yang ketika dia mau tidur, dia berwudu. Dia senantiasa berpengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Kalau sekiranya dia berwudu ketika mau tidur dan Allah berkehendak Allah mengambil nyawanya, maka dia mati dalam keadaan sudah bersuci. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaannya tentu adalah, maukah kita untuk di hari akhir nanti mempunyai wajah yang putih berseri-seri, atau kita lebih memilih untuk mempunyai wajah yang hitam pekat? Tak ada warna yang pertengahan, tak ada. Hanya 2 warna, putih berseri-seri atau hitam pekat. Meskipun putih berseri ini ada yang memancarkan cahaya yang menyilaukan, ada pula yang cahayanya sekedar cahaya biasa saja. Tentu tergantung amalan-amalan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya pada ayat fa'ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, di sini dinyatakan bahwa hadza lil yahudi, ayat ini spesifik menunjuk kepada orang-orang Yahudi. Kanu mu'minina bi Muhammadin qabla ayyub'atha, mereka orang-orang Yahudi itu dahulu kala mereka mengimani sifat-sifat, ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah itu diutus oleh Allah, sangat mengenal ciri-ciri dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma bu'itha kafaru bih, tatkala tiba masanya Rasulullah itu diutus oleh Allah, mereka pun Yahudi ini kafir, kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waqala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah tentang ayat fa'ammal ladzina suwaddat wujuhuhum hadza lil munafiqina, ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Yuqalu, dikatakan kepada mereka, akafartum fis sirri ba'da iqrari

kum fil alaniyah. Apakah secara sembunyi-sembunyi kalian ingkar kepada Allah dan Rasulnya, padahal kalian mengikrarkan diri secara jahar, secara nyata. Kalian mengaku diri beriman dengan ucapan kalian yang lantang, tetapi hati kalian bertentangan dan berlawanan dengan ucapan kalian. Secara rahasia, sembunyi-sembunyi, kalian mengingkari, kalian mengkafiri ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang munafik. Penampakannya penampakan orang yang beriman, tetapi batinnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Allah menyatakan kepada mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu dia di neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira. Tak akan ada yang bisa menolong mereka itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah sangat tidak menginginkan menzalimi makhluk di alam ini. Allah sangat tidak ingin menzalimi manusia di alam ini. Sebelumnya Allah sudah banyak memberikan penjelasan. Sebelumnya Allah sudah banyak mengajak. Sebelumnya Allah sudah banyak memberikan inzar, peringatan-peringatan. Dan pada ayat ini Allah memberikan ketegasan bahwasanya mereka yang beriman akan memperoleh kebahagiaan, dan mereka yang kufur dia akan mendapatkan kesengsaraan. Tilka ayatullah. Itulah ayat-ayat Allah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Natluha 'alaika bilhaq. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, tentu untuk disampaikan kepada umatmu. Ayat ini adalah ayat kebenaran. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak menginginkan adanya tuduhan bahwasanya Allah berlaku zalim, menyiksa hambanya, padahal belum ada penyampaian, belum ada pernyataan, belum ada peringatan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari akhir nanti tak ada manusia yang komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-109 Allah nyatakan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah seluruh urusan akan dikembalikan. Para hadirin yang dirahmati Allah, coba perhatikan kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Karenanya mintalah kepada yang punya, Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berusahalah. Meminta itu ibadah, tentu berpahala. Berusaha artinya bekerja. Bekerja dalam bahasa Arab beramal. Dalam berusaha bekerja tentu mendapatkan pahala. Semakin keras usaha itu, semakin keras perjuangan itu, tentu semakin besar pahalanya kepada Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu orang yang beriman, setelah dia berdoa dan bekerja, ada yang namanya ar-raja, harapan. Senantiasa dia berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan dia. Karenanya apapun yang Allah pasti berikan kepadanya, dia tetap bersyukur. Dia tetap bersyukur karena Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya yang bertakwa. Allah tidak mungkin memberikan kepada hambanya sesuatu yang menyebabkan hamba itu menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangan mengemis kepada makhluk. Jangan menghambakan diri kepada makhluk untuk mendapatkan dunia. Karena makhluk itu bukan pemilik dunia. Pemilik dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, berhambakan dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selanjutnya Allah menutup ayat ini dengan wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah seluruh urusan akan dikembalikan. Mereka yang melakukan penganiayaan terhadap sesama manusia karena faktor persoalan dunia, apakah menganiaya orang berkaitan dengan persoalan hukum, menganiaya orang hanya karena persoalan mengambil haknya orang, menganiaya orang hanya karena persoalan merebut atau memutuskan haknya orang. Seluruh kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh manusia, kesusahan-kesusahan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lain, semua ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sepandai apapun manusia berretorika, berlogika, di hadapan Allah, alat ucap itu tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, pada hari akhir, kami kunci mulut-mulut mereka. Kami beri kesempatan, kemampuan tangannya berbicara, menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Jadi, saudaraku, orang-orang yang beriman, ketika Anda dizalimi oleh orang, jangan dibalas perbuatan zalim itu dengan kezaliman yang serupa. Kita boleh membela diri, tetapi kalaupun usaha pembelaan itu tidak sukses, maka berbesar hatilah. Akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Sebaliknya, kalian wahai yang suka menganiaya orang, ketahuilah, semua perlakuan aniaya yang kalian lakukan itu, kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyusahkan manusia yang lain, menyusahkan orang lain. Di dunia, Anda tidak dianggap sebagai orang yang beriman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Perlakuan aniaya Anda akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah seluruh urusan dikembalikan, hanya kepadanya
Tak ada manusia yang komplain, ini tidak adil ya Allah. Tidak ada. Karena Allah adalah yang seadil-adilnya. Allah adalah yang paling bijaksana. Allah adalah yang maha mengetahui. Tak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi renungan serius bagi kita semua. Sehingga kita bisa mengarahkan diri kita sepenuhnya ke siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan yang lurus ini, inilah yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan hanya dirasakan oleh RRI saja, tetapi juga berdampak kepada masyarakat luas. Kami terbuka untuk siapa saja yang bisa datang ke RRI.
2: Dan ketika ditemukan dari hasil pemeriksaan itu, akan langsung diberikan terapi oleh dokter di tempat langsung.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar dan pemirsa, warga Kota Sorong antusias memadati pasar murah dan bazar UMKM yang digelar RRI Sorong. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
4: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di Kota Sorong mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di pelataran lapangan apel kantor LPP RRI Sorong diawali dengan pelepasan balon berwarna biru dan putih yang menjadi warna khas dari RRI. Pelepasan balon tersebut menandai dimulainya rangkaian RRI Fest dan rangkaian Hari Radio 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti keluarga besar RRI Sorong dan masyarakat yang hadir di lokasi. Usai senam bersama, masyarakat langsung menyerbu sejumlah stan yang disiapkan, mulai dari pasar murah, bazar UMKM, hingga pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala RRI Sorong, Jerry Moriolkosu, mengatakan rangkaian HUT RRI ke-81, RRI Fest, dan Bintang Radio sengaja dikemas dalam kegiatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, momentum Hari Bakti Radio ke-81 tidak hanya menjadi perayaan internal RRI, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat.
1: Sehingga dampak daripada Radio Republik Indonesia, khusus Radio Republik Indonesia Sorong itu, dia bisa berdampak terhadap masyarakat. Artinya pelayanan kegiatan RRI Fest, Hari Bakti Radio juga bisa bukan hanya dirasakan oleh RRI saja, tetapi dia bisa berdampak kepada masyarakat luas. Kami terbuka untuk siapa saja yang bisa datang ke RRI untuk dia bisa menikmati apa yang dilakukannya, ada pengobatan pemeriksaan gratis, ada pasar UMKM, pasar murah, pokoknya banyak. Daripada saya sebutkan nanti tidak penasaran tidak datang, jadi ini kan datang supaya lihat dan saksikan.
4: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan RRI Fest 2026 melalui gerakan pasar murah. Bulog menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak, untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan ini, Bulog Cabang Sorong menyiapkan 3 ton beras dan 600 bungkus minyak kita dalam pasar murah yang digelar pada rangkaian RRI Fest.
5: Kami melakukan gerakan pasar murah acara RRI Fest 2026 ini, kami membawa produk yang kami punya saat ini lebih ke beras dan minyak yang lebih banyak dibutuhkan konsumsi masyarakat di Kota Sorong.
4: Perbedaan harga dengan harga pasar sendiri?
5: Perbedaannya dengan harga pasar sendiri pasti jauh ya, karena kan kami yang stok bulog itu kan sebagai yang punya stok, pasti harga kami karena kami dari pemerintah, kami memberikan harga yang terbaik.
4: Dengan serangkaian kegiatan tersebut, peringatan HUT RRI ke-81 sekaligus RRI Fest di Kota Sorong tidak hanya menjadi momentum perayaan bagi keluarga besar RRI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan harga terjangkau, serta mendukung produk UMKM lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Sorong melalui DPMTSP membahas rencana kelanjutan pembangunan gerai Indomaret dan Alfamart, khususnya terkait ketersediaan kuota retail modern di Kota Sorong. Rapat yang dibuka langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sorong Tamrin Tajudin dihadiri oleh pimpinan OPD terkait. Dalam rapat tersebut, pendengar, pembahasan yang menjadi perhatian penting untuk memastikan kebijakan perizinan tetap mempertimbangkan kepentingan UMKM dan berpihak kepada pelaku usaha lokal, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan produk lokal. Dengan selanjutnya, RRI Gandeng Puskesmas Sorong hadirkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
1: Sambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun yang diperingati setiap tanggal 11 September, RRI Sorong melaksanakan rangkaian kegiatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi angkasawan-angkasawati dan pensiunan LPP RRI Sorong serta masyarakat umum yang berjumlah 84 orang pendaftar dengan menggandeng Puskesmas Sorong bertempat di lobi kantor LPP RRI Sorong Papua Barat. Pada kesempatan tersebut, selain melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, juga melakukan pemeriksaan sejumlah screening penyakit. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sorong Imade Suarjo mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Sorong di mana memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
2: Ya, Puskesmas Sorong sangat berterima kasih dan apresiasi terhadap RRI. Ini sangat situasi yang sangat bagus sekali karena kita tahu bahwa terkait dengan kesehatan itu sekarang itu sangat tinggi nilainya karena obat-obatan naik, biaya kesehatan juga naik. Dengan melaksanakan cek kesehatan gratis ini sangat luar biasa ya. Jadi masyarakat bisa menikmati seperti cek kolesterol, cek asam urat, cek gula darah, screening jiwa, screening TB, screening HIV AIDS yang kami lakukan. Dan ketika ditemukan dari hasil pemeriksaan itu akan langsung diberikan terapi oleh dokter di tempat langsung. Jadi tanpa ada biaya persen, gratis semuanya. Nah, ini kita menjalankan visi misi dari pemerintah.
1: Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Sorong melibatkan 17 tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, tenaga laboratorium, apoteker, dan perawat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Terima kasih untuk Anda yang selalu menghadirkan lagu-lagu dari RRI atau dari radio untuk menemani hari-hari Anda ya. Dan semoga saja kehadiran kami bisa mengisi semua aktivitas, segala hal yang Anda lakukan di hari-hari Anda pendengar. Dan semoga juga bisa menginspirasi ya, dan juga menemani. Salam buat yang sudah mulai beraktivitas di rumah, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan pagi ini. Salam sukses, kami ingatkan sudah pukul 6 pagi lewat 23 menit waktu Indonesia Timur.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

Sorong @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

kembali kami informasikan sudah 39 menit beranjak dari pukul 6 pagi pendengar. Jangan sampai terlambat ya adik-adik pelajar yang mau pergi ke sekolah, dan juga untuk Anda yang mau ke kantor yang sudah mulai siap-siap, jangan lupa sarapan pagi. Dan pendengar, yang diinformasikan dari rri.co.id, 6 gunung api di Indonesia tercatat mengalami erupsi secara bersamaan pada tanggal 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh aktivitas satu gunung yang memicu gunung lainnya. Nah, fenomena erupsi 6 gunung api yang terjadi pada tanggal yang sama ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kepala BVMBG, Badan Geologi, Rita Susilawati menjelaskan, Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. Nah, dikatakan juga bahwa masyarakat tidak perlu langsung mengaitkan aktivitas erupsi dengan kejadian setiap kejadian gempa bumi ya. Menurutnya, gempa tektonik tidak secara otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Nah, untuk lebih lengkap lagi bisa Anda baca di rri.co.id.

0: ko mamumpaw, malalim ko doon. Mayroon na bisik, ma'am ko mamalang. Mayroon na bisik, ma'am ko mamalang. Tolong pobok, penusak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: berakhir aja dengan biarkan waktu yang menjawab, yang bawa kita di pukul 6 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada tahun 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Bakom Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebutkan produksi ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada tahun 2026, 3,5 juta ton pada tahun 2027, dan 5 juta ton pada tahun 2029. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap dan pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat pada tahun 2029. Produksi garam rakyat masih banyak menggunakan sistem evaporasi terbuka yang dipengaruhi cuaca dan iklim. Kondisi tersebut dengan membuat produksi dapat menurun ketika curah hujan tinggi dan iklim tidak mendukung. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: saja Anda berada, semoga Anda terhibur dengan kehadiran musik dan informasi pagi ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta. Jadi pastikan terus stay tune bersama kami, pendengar, jangan berpindah channel. Karena musik dan informasi juga siap kami bagikan untuk menemani Anda beraktivitas. Kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Kamis 3, maksud kami hari ini Kamis 4 September 2026. Bersama saya Risti Rustarto.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun PSN. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal, sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan, sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS, apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian, ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng, Dedi Hermawan mengungkapkan, di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar, hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Sangat berarti bagi kami yang ada di bantaran sungai, terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja. Terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai, setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Seno Baskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dan sebagainya. Nah untuklah kami Komisi C mendukung dari program Pak Kepala BPBD Kota Jakarta supaya kegiatan ini bisa menjadi rutinitas setiap satu minimal tiga kali tadi, sehingga apa masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang nyaman. Kita akan merasa bahwa masyarakat bisa memahami di saat adanya satu bencana banjir yang ada di Kota Jakarta yang kita tidak harapkan tadi.
5: Simulasi EWS banjir digelar serentak di 4 sungai yang melintasi Kota Yogyakarta seperti Sungai Gajah Wong, Codi, Kalimbelik, dan Sungai Winongo. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan cuma 40 unit, ya sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya juga cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Halikinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Halikinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Halikinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutla, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
5: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah

0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
2: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini. Hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah, nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
1: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
3: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku, I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
1: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
4: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan 2 inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
5: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan, ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu, baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ini, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
4: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya, Farida Fitrianing Arum, turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
6: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
4: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
7: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
8: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
7: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
9: Dengan SIMEPPA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMEP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
7: SIMEPPA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Warta Berita dan Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan menerapkan pola hidup sehat kini tengah menjadi tren di setiap atau di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Banyak orang yang sekarang cenderung memilih pola hidup yang sehat sebagai bagian dari gaya hidup ya, karena memang sudah menyadari manfaatnya. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti madu. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol. Nah, pendengar, komponen-komponen tersebut membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tapi juga bisa Anda konsumsi tiap hari. Nah, madu memiliki kandungan fruktosa dan juga fruktosa dan glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Kandungan tersebut membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Nah, senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh Anda dari kerusakan dan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Nah, manfaat lain yang cukup terkenal adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Nah, bagaimana menurut Anda? Banyak lagi sih manfaat dari madu. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Yusuf Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Fest sudah selesai kemarin ya. Waduh, seru, diwarnai dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Diawali dengan Zumba ya, tentunya diawali dengan pelepasan balon RR, pencarangan segala kegiatan RRI. Dan juga tentunya diawali juga dengan Zumba, senam Zumba bersama, ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga bazar, pasar murah ya. Ada beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga ada aneka UMKM. Wah, menyenangkan sekali pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah datang untuk berpartisipasi. Yang belum sempat, ditunggu ya tahun depan. Semoga masih ada lagi kegiatan seperti itu, RRI Fest. Jadi Anda bisa berpartisipasi lagi bersama kami. Terima kasih juga untuk para pendukung yang sudah mendukung kegiatan kami ya kemarin sepanjang hari RRI Fest. Terima kasih juga para pendukung yang luar biasa. Besok masih ada lagi kegiatan lomba mewarnai untuk adik-adik pelajar SD kelas 1. Jangan lupa mewarnai menggunakan pensil warna, bukan krayon ya. Pensil warna disiapkan juga, meja lipatnya, supaya nanti bisa terselenggara besok dengan baik. Dan bapak ibu besok yang mengantar putra putrinya lomba mewarnai, jangan mencampuri atau jangan merecoki ya. Kalau mungkin agak rewel-rewel mungkin baru bisa, kalau tidak jangan diganggu, biar mereka berkarya dengan caranya sendiri. Nanti ada kakak-kakak panitia yang akan membantu adik-adik semua yang mengikuti lomba mewarnai. Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Sudah di pukul 7 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas untuk Anda semua yang dalam perjalanan menuju ke kantor. Yang baru tiba di kantor, jangan lupa untuk absen ya. Jangan sampai enter merah. Oke, dan pendengar, mengapa perempuan dianjurkan minum tablet tambah darah? Nah, ini dia alasannya. Menstruasi membuat perempuan kehilangan darah secara berkala, sehingga kebutuhan zat besi perlu mendapat perhatian sejak remaja. Tablet tambah darah menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mencegah anemia. Tablet tambah darah mengandung zat besi dan asam folat yang membantu mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Melansir dari Primaya Hospital, kandungan tersebut membantu tubuh memproduksi sel darah merah serta mencegah anemia. Nah, anemia dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, mudah lelah, pusing, dan kurang bugar. Pada remaja, anemia juga dapat mengganggu konsentrasi sehingga berpotensi mempengaruhi proses belajar dan produktivitas sehari-hari. Selengkapnya bisa dibaca di rri.com.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@i_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini masih tetap bersama kami di 102,6 FM. Pendengar Halo RRI pagi ini kembali hadir bersama Anda. Kami akan menampung aspirasi dari Anda, menampung apa yang ingin Anda sampaikan pada kami terkait tentang fasilitas umum dan lain-lain ya, yang mungkin sampai saat ini tidak bisa digunakan ataupun juga terkendala hal-hal lainnya. Lampu jalan, jalan yang rusak, dan lain-lain. Buang sampah sembarangan, silakan diinformasikan pada kami. Dan Anda bisa berpartisipasi melalui 0812-3868-8703 ya. Silakan kami tunggu Anda di pagi hari ini, pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI. Lampu jalannya masih saja di seputaran kilometer 10 depan Victory. Bukan universitas, tapi di depan Victory ya, pendengar ya. Itu jalan masih gelap sekali kalau malam. Tadi pagi pun lewat situ 4.30 tuh gelap sekali. Jadi kalau mau jalan, mau takutnya salah melihat yang nyebrang ya. Tidak terlihat begitu nanti karena lampunya mati. Jadi diharapkan pemerintah bisa dicek lagi lampu jalannya supaya tidak mengganggu yang berkendaraan. Dan untuk Anda juga yang sementara berkendaraan, hati-hati di jalan. Dan pengguna knalpot racing, tolongkah kita putelin telinga tuh tidak sama dengan kadar telinganya Anda gitu. Jadi jangan dipakai terus knalpot racingnya. Kalau bisa digantikan dengan yang original ya, supaya tidak mengganggu pendengaran orang lain atau bikin kaget dan bikin orang jadi mengumpat ya. Oke, dan sampai di sini dulu. Nanti kami tunggu Anda juga yang ingin bergabung. Kalau tidak sempat telepon pendengar, Anda bisa mengirimkan WhatsApp atau pesan Anda di 0812-3868-8703. Nanti akan kami bacakan informasi yang ingin Anda sampaikan pada kami di pagi hari ini. Ya, masih kami tunggu Anda. Ini pagi ini sudah ada Bapak Timo. Bapak Timo Kebarek, silakan Bapak Timo. Ada informasi lain apa lagi nih yang mau dibagikan pagi ini?
2: Iya, pagi ya, sekali di udara tetap di udara ya. Sudah hampir nomor ulang tahun itu.
1: Iya, betul Pak.
2: Berarti makin mantap. Baik, dulu saya mau sampaikan dua hal.
1: Iya.
2: Yang pertama bersifat info saja.
1: Iya.
2: Kalau Luz dan teman-teman di Indonesia membantu saya mengekspos apa yang saya ngomong soal masalah pendidikan, cuma ini saya kasih info lagi, memang ada yang tidak sportif menerima itu ya. Saya gambarkan umumnya, terkesan bahwa pihak RRI memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk bicara hal-hal yang menyangkut urusan mereka. Jadi kesimpulannya begini, mungkin karena saya sering bicara, jadi ada oknum-oknum kepala sekolah yang mungkin tidak puas ya, bahkan orang di kantor juga. Tapi begini, dalam hak bicara di pihak kontrol sosial, saya tetap ngomong, dan itu saya yakin saya tidak berdosa kalau saya bicara soal masalah-masalah yang saya tahu sedang dilanggar aturannya. Kalau saya tidak bicara tapi saya tahu itu salah, dan saya berdosa. Jadi menyangkut konteks dunia pendidikan yang bermasalah, selagi saya masih hidup saya tetap bicara. Saya tidak akan perlu siapapun yang tersinggung atau merasa geram oleh opini saya. Sepanjang itu soal kebenaran dan keadilan, saya tidak akan takut siapapun. Saya minta tolong pihak RRI bantu kita publisir, karena ini menyangkut hak orang lain, terutama orang tua murid ya, yang ikut terbeban di dalam masalah-masalah pembiayaan pendidikan. Jadi ini sekilas info untuk pihak RRI nanti merenungkan ketika nanti tanggal 11 merayakan dirgahayunya. yang kedua. Yang kedua ini terkait dengan masalah lalu lintas. Dua hari yang lalu saya sempat mutar-mutar beberapa kali untuk urusan pribadi. Di jalan raya itu ada sekelompok anak-anak yang sudah pasti itu anak-anak orang asli Papua yang pegang-pegang karton sambil diting itu zebra cross. Ini saya tegaskan untuk entah pihak dinas perhubungan atau pihak polisi atau siapa yang berurusan dengan jalan raya, ini perilaku tidak bagus ini harus mulai sekarang dikasih stop. Ini saya sudah bicara yang kali ketiga bahwa mereka tidak boleh melakukan pungutan-pungutan liar, pegang karton lalu bikin pengendara rasa tidak nyaman. Siapa yang suruh mereka bikin itu, barang itu? Mereka berhak dari kapasitas apa? Kalau toh ada yang mengatur mereka, ya yang atur mereka itu yang kasih makan mereka. Jangan mengemis kepada pengendara. Ini kelakuan yang memang kalau saya lihat dari aspek sebagai seorang guru, ini anak-anak ini mungkin tidak dididik dengan baik. Supaya bagaimana mereka ini cari makan yang sewajarnya. Jangan yang macam-macam begitu. Mengganggu kepentingan umum di jalan raya. Jadi ini barangkali menjadi bahan perenungan buat Nus dan teman-teman. Hadirkan siapa narasumber dalam bicara yang begini-begini. Tidak boleh ada yang model kayak begitu, itu mengganggu saja. Demikian Nus, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo atas masukannya ya. Ya, atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Timo di beberapa waktu-waktu yang lalu di Halo RRI diinformasikan ada yang tersinggung dan diharapkan suatu waktu nanti RRI bisa mengakomodir kalau bisa menghadirkan narasumbernya dari yang terkait, dinas terkait ya. Baik, terima kasih Pak Timo. Dan untuk Anda lagi pendengar, silakan yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Sudah pukul 8 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali lagi bersama Anda setelah yang berikut ini.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Halo RRI. Tadi sudah ada Bapak Timo, dan sekarang saya tunggu lagi untuk Anda yang ingin bergabung memberikan informasinya pada Anda, kami di pagi hari ini. Ya, silakan di 0812-3868-8703. Baik, Pak Jerry, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo, Ibu Lucy, sehat selalu.
1: Amin Pak, terima kasih. Pak Jerry juga, gimana?
2: Saya izinkan saya memanfaatkan waktu di Halo RRI yang sudah disiapkan oleh RRI untuk kita menyampaikan opini atau pendapat, pandangan kita sekalipun.
1: Iya.
2: Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Timo tadi itu sesuatu yang menurut saya sangat positif sekali.
1: Tentang apa tuh Pak?
2: Bahwa beliau sangat-sangat memberikan perhatian karena beliau sangat mengerti dan paham persoalan pendidikan di Porong ya. Di Porong. Saya tidak bermaksud untuk mau apa dan bagaimana, maka kadang-kadang saya jadi berpikir kenapa sih kok masih ada oknum-oknum. Ya, oknum-oknum saya tidak berbicara apa. Buat oknum-oknum yang tidak mau disentil. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Menurut saya, tidak beres. Nah, kami sebagai masyarakat memanfaatkan peluang ini untuk menyampaikan sesuatu supaya menjadi perhatian. Bukan sebaliknya dilakukan pembungkaman atau melakukan kesur atau apapun, bahwa ini tidak boleh dibicarakan di ruang-ruang publik tertentu. Loh, ini gimana nih kalau model sudah seperti ini? Saya jujur terima kasih buat Bu Lucy dan KPT RRI Sorong buat Bu Pertama Satu yang membuka ruang ini buat kami. Saya manfaatkan ini untuk ikut berbagi bersama-sama dengan Pak Timo dan teman-teman yang lain. Karena merasa memiliki, merasa peduli. Saya dalam kesempatan kemarin-kemarin itu, buat yang disampaikan oleh Pak Timo itu, mungkin dalam rangka hari ulang tahun ke-81 radio. KPP RRI Sorong memfasilitasi dalam sebuah diskusi. Diskusi yang pemaknanya itu hadirnya ruang apa itu Halo RRI ini, manfaatnya Halo RRI ini berapa? Ditambah berapa orang, berapa yang berkompeten, nggak paling tidak seperti itu. Saya dan bicara tentang hal ini, jadi supaya jangan dianggap kisipere loh. Saya heran sekali ya, saya heran benar guys. Sementara di tempat lain, pimpinan daerahnya mulai dari tingkat level gubernur sampai turun bupati dan wali kota sangat merespon ketika rakyatnya itu menyampaikan pendapatnya, bahkan sampai di tengah jalan pun mereka merespon itu. Dan itu dipublish oleh media-media. Oh, kenapa kita di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya, lebih kecil lagi dalam kota Porong, masih ada yang seperti begitu ya? Ya saya tidak tahu, mungkin karena takut tergoyahkan atau seperti apa, saya kurang tahu. Mungkin kita tanya sama rumput yang bergoyang kan? Tapi ini saran saya, karena ini bagian daripada hadirnya radio untuk bagian untuk mencerdaskan bangsa. Tapi sepertinya masih banyak yang tidak paham, tidak mengerti. Dan saya terima kasih ya PPRI, mulai program Halo RRI atau yang lain, terus dan terus menyuarakan. ada acara podcastnya bagus, saya juga ikuti itu, bagus sekali. Dan ini bagian daripada ikut mencerahkan bangsa. Jadi khusus di Ketongan ada di sana Papua. Macam kondong di kategorikan sebagai orang yang goblok, dungu, tolol, jangan sampai sana. Saya percaya bahwa banyak orang di Kota Sorong atau Kabupaten bahkan Papua Barat Daya juga yang hebat-hebat, mungkin mereka belum mau berbicara ya. Tapi kalau saya pribadi jujur, saya harus berbicara. Itu bagian dari panggilan hidup saya untuk menyuarakan hal-hal yang mungkin akan bermanfaat kalau memang mau dipakai. Kalau memang saya sendiri, tolong dong saya dikritisi. Itu, saya orangnya begitu. Tolong dong saya dikritisi. Mari, yuk, kita duduk berbicara berargumen yang menggunakan akal sehat, ya, logika. Ya. Tidak punya kepentingan kami. Kepentingan kami cuma satu, supaya kita menjadi bangsa yang terhormat.
1: Baik.
2: Itu saja yang saya berharap. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Fatimah Tabarek. Ini panggilan kami.
1: Okay, baik.
2: Beliau dari sisi sebagai seorang pendidik, saya sebagai seorang penonton, tapi saya mendukung. Ini hal-hal yang positif kok. Saya dalam beberapa kesempatan sudah sampaikan hal-hal itu. Yang tadi itu.
1: Baik.
2: Yang kedua, ini terkait dengan yang tadi sudah disampaikan di Revolusi Penerangan Jalan. Saya dalam beberapa kesempatan juga di SSRI lewat program yang seperti begini, jaringan sudah tersedia. Lampu itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada satuan kerja yang diberikan tugas untuk melakukan fungsi itu, penerangan jalan, itu ada. Entah itu ada di dinas perhubungan kah? Atau di dinas tata kota kah, kalau memang ada. Tapi itu ada. Karena gelap itu berpotensi munculnya kejahatan-kejahatan. Dan itu sudah terjadi. Di depan mata.
1: Ya.
2: Kita bicara, tapi tidak ditindaklanjuti. Kejadian berulang. Yang kita butuh itu bagaimana tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bukan saja pemerintah, tapi kita masyarakat juga bertanggung jawab dalam rangka ikut menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh kita punya pemerintah yang kita percayai. Ini jangan dong sepasang lampu dengan KTP dan lampu kop.
1: Yeah.
2: Apa namanya itu, seperti dong kata film mangga itu. Mangga kah, dewas kah, apakah. Ya jangan seperti gitu, waktu kita punya rasa memiliki jam. Yo sayang ya. Saya pernah jalan dari rumah, dari kilometer 17 sampai ke kota. Ada beberapa titik yang kemudian apa lampunya tidak menyala, saya tidak tahu apa. Sengaja dipadamkan atau mungkin karena gangguan kah. Tapi ini juga bagian juga untuk menjadi perhatian untuk semua masyarakat. Kalau melihat sesuatu itu jangan didiamkan, sampaikan lewat jalur-jalur yang disediakan. Ya, terutama seperti pagi hari ini,
1: kalau
2: RRI tidak ada yang keliru, sampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak usah ikut-ikut seperti kami, silakan disampaikan. Asal punya handphone yang itu, jadi jangan handphone itu digunakan untuk TikTok atau hal-hal yang apa aja. Ya silakan sih, kan tidak melarang. Tapi itu masyarakat yang PK dengan peduli terhadap sebuah keadaan itu, mari sampaikan itu secara santun, secara baik, supaya semua orang bisa menerima. Ini yang saya sampaikan. Jadi bukan salah satu, saya berharap di pagi hari ini pimpinan SSRI kau dengar. Cobalah didiskusikan itu. Yang terakhir dari saya, jangan semua saling melindungi, ya. Jangan semua saling melindungi. Itu kesalahan fatal, tidak boleh terjadi. Jadi kalau misalnya contoh persoalan buku, persoalan pembangunan rumah sakit Wisma Leo, tapi makasih sudah ada gebrakan-gebrakan kecil, tapi tidak cukup cuma itu saja. Ayo, ibu bapakku yang sangat saya hormati yang ada di DPRK maupun DPRD ya. Bapak-bapak punya tugas, fungsi, sudah jelas. Ya, manfaatkan itu sebagai apa? Forum untuk menyampaikan pikiran, pandangan dari masyarakat. Undanglah mereka-mereka yang
1: ya, Pak Jerry. Baik, terima kasih Pak Jerry sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Jaringannya tidak bagus nih pagi ini. Dan apa yang sudah disampaikan Pak Jerry sudah bisa dipahami. Pak Jerry, terima kasih ya sudah memberikan informasi pada kami, apresiasinya, dan tetap terus mendengarkan RRI Sorong ya. Terima kasih juga sudah mengawal kami juga.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Terima kasih atas partisipasi Anda, pendengar, sudah bergabung bersama Halo RRI di hari ini, dan selamat menikmati aktivitas Anda. Saya Lucy Arebo dan juga Rituan, kami pamit dari pendengaran Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat beraktivitas.
0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A.